0: PPKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RR Report 3, Tosmudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
3: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 26,3 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya. Secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Kor Lantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3 selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari pos pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan itu.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri, berdiri tegak, mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional. Sekali juga

jaga toleransi. Nanti dipandu oleh Elizabeth Tekma, narasumber ada guru, siswa, dan orang tua dari SD IT Baitur Rahmah. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami, Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN di tahun 2026. Faktanya mendengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tunbekhox ID, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus pencurian data. Diketahui juga bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Jadi informasi mengenai dengan tautan lowongan kerja PLN di tahun 2026 yang sudah beredar di media sosial di TikTok adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise
2: ini
1: lokal...
2: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ya, bagi pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran moderasi beragama dengan topik yaitu peran generasi muda muslim dalam menjaga toleransi. Bersama host ada Elizabeth Tekma, narasumber ada guru, siswa, dan juga orang tua dari SD IT Baitur Rahmah.
1: Mari ciptakan kedamaian.
2: Untuk toleransi menurut saya pribadi adalah identik dengan perbedaan ya. Namun ada beberapa juga yang menjelaskan bahwa toleransi itu adalah artinya sabar. Mungkin karena toleransi itu berawal dari hati.
3: Secara umum toleransi artinya sabar dan saling menghargai pendapat orang lain.
4: Kalau menurut kami pribadi toleransi itu adalah saling menghargai, ya, saling menghargai antara kita sesama dan berkeyakinan lain, ya, kita saling menghargai, memberikan rasa aman kepada orang lain dalam menjalankan keyakinan mereka masing-masing, selama tidak mengganggu hak dan kewajiban kita, itulah toleransi.
1: Mari kita hidup.
5: Pendengar, tiga suara tadi datang dari tiga lingkungan yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda. Ada guru yang mendampingi anak-anak di sekolah, ada siswa yang menjalani kehidupan bersama teman-temannya, dan ada orang tua yang menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Satu kata yang mempertemukan ketiganya adalah toleransi. Toleransi bukan sekedar kata yang kita ucapkan. Toleransi dimulai dari hati, terlihat dalam sikap, dan dibuktikan melalui tindakan. Lalu, seperti apa peran generasi muda muslim dalam menjaga toleransi di tengah kehidupan yang penuh dengan perbedaan? Inilah moderasi beragama, peran generasi muda muslim dalam menjaga toleransi. Kita mulai dari lingkungan sekolah. Sekolah bukan hanya tempat anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, atau mendapatkan pengetahuan. Sekolah juga menjadi tempat anak belajar hidup bersama. Di dalam satu kelas, anak-anak bisa memiliki perbedaan suku, bahasa, karakter, cara berpikir, maupun agama. Perbedaan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Lalu, bagaimana guru melihat arti toleransi bagi seorang pelajar?
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat beraktivitas semuanya. Salam dari saya untuk pendengar seluruh Kabupaten Bovendigul. Saya Lilis Ariska Rohmatika. Saya salah satu guru di SDIT Baitur Rahmah. Secara garis besarnya para pelajar, di situ toleransi itu adalah menghargai sesama teman. Bukan hanya menghargai perbedaan agama saja, tapi menghargai perbedaan dari cara berpikir, pandangan dalam setiap memecahkan masalah, perbedaan fisik juga. Itu salah satunya adalah melatih bagaimana kita menghargai, mengambil keputusan dalam perbedaan tersebut.
5: Artinya, toleransi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Ketika teman mempunyai pendapat berbeda, kita belajar mendengarkan. Ketika teman memiliki cara berpikir yang berbeda, kita belajar menghargai. Dan ketika teman sedang menjalankan ibadah, kita belajar memberikan ruang dan menghormatinya. Nilai-nilai tersebut kemudian dilatih melalui berbagai kegiatan di sekolah.
2: Toleransi menurut pelajar muslim itu ya, kita harus belajar bagaimana kita bisa menghargai perbedaan agama ya Bu ya. Kita di sini kan identik dengan seorang muslim. Jadi kita harus menghargai rekan kita, teman di lingkungan kita yang berbeda agama. Jangan sampai dengan tanpa adanya toleransi itu sampai mereka tidak merasa dihargai dengan perbedaan agamanya.
5: Dari sini kita belajar bahwa toleransi tidak harus selalu diajarkan melalui sebuah ceramah panjang. Terkadang toleransi tumbuh ketika anak duduk bersama teman-temannya, berdiskusi, mendengarkan pendapat yang berbeda, kemudian mencari jalan keluar bersama. Karena dalam kehidupan, perbedaan pendapat pasti akan selalu ada. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Namun, apakah kehidupan bersama selalu berjalan tanpa perbedaan? Tentu tidak. Anak-anak bisa saja berbeda pendapat ketika mengerjakan tugas kelompok. bisa berbeda cara pandang ketika berdiskusi. Bahkan terkadang perbedaan kecil bisa menimbulkan pertengkaran. Disinilah peran guru menjadi penting.
2: Ya, di dalam kelas itu kan beragam ya Bu ya, heterogen. Ada yang berbeda sukunya, berbeda bahasanya. Di rumah mungkin, di rumah orang tuanya dari suku Jawa, di rumah ini ada suku Sulawesi dan sebagainya. Di dalam satu kelas ini kita sama-sama berbagi. Berbagi mungkin dalam bahasa Jawa artinya ini, dalam bahasa lain artinya seperti itu. Nah, di situ kita belajar bahwa perbedaan itu ada dan bagaimana cara kita menyikap. Itu sudah pasti ya, anak-anak kalau misalnya ada perbedaan, apalagi mereka dengan suasana hati emosional yang masih dalam tahap pembelajaran ini, pasti ada emosi-emosinya sedikit. Nah, disinilah yang tadi arti dari kata sabar ini yang harus ditunjukkan. Di saat mereka ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, kita sebagai pendidik, sebagai penengah, itu kita harus mengawali dengan sabar. Kalau dalam muslim itu kan ada bacaannya istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi kita harus tanamkan kepada mereka sabar, tenangkan pikiran, dinginkan dulu pemikiran, dan kita pecahkan bersama-sama mana yang terbaik untuk kita dan yang lainnya.
5: Pesannya sederhana, ketika ada masalah jangan terburu-buru marah. Tenangkan pikiran, dengarkan, kemudian cari penyelesaian bersama. Sikap seperti ini menjadi latihan penting bagi generasi muda untuk menghadapi kehidupan yang lebih luas. Pendengar, setelah mendengarkan bagaimana toleransi dibangun dari lingkungan sekolah, kita rehat sejenak dengan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Weh, kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sab nama Ade beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
3: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik.
4: Kita main yuk.
5: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

0: Kita kembali dalam moderasi beragama. Pendengar, tadi kita sudah mendengar pandangan dari seorang guru. Sekarang kita dengarkan suara dari generasi muda itu sendiri. Bagaimana seorang pelajar memahami toleransi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih dari sekolah SD ITB Jerohma kelas 6B. Untuk pendengar dimanapun di Kabupaten Bovendigul, secara umum toleransi artinya sabar dan saling menghargai pendapat orang lain. Seperti misalnya teman kita lagi beribadah, kita harus menghargai orang yang sedang beribadah.
0: Jawaban ini memperlihatkan bahwa bagi seorang pelajar, toleransi dapat dilakukan melalui tindakan sederhana. Salah satunya adalah ketika ada teman yang sedang beribadah. Kita tidak perlu mengganggunya. Kita memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadahnya. Dan setelah itu, kita tetap bisa berteman, belajar, bermain, dan bekerja sama. Karena perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang untuk hidup bersama. Ini juga mengingatkan nilai persatuan yang diajarkan melalui Pancasila.
1: Tidak, karena seperti Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia, berbeda-beda tetap satu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau orang lain.
0: Kalimat yang sederhana dari seorang anak, tetapi memiliki makna penting. Berbeda bukan berarti harus terpisah. Berbeda bukan berarti tidak bisa berteman. Dan berbeda bukan alasan untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Menjadi generasi muda muslim bukan hanya tentang mengetahui nilai-nilai agama. Nilai agama juga tercermin dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Menghormati teman, menjaga perkataan, tidak menghina, tidak mengolok-olok, dan memberikan rasa aman kepada orang lain. Hal ini juga menjadi perhatian orang tua. Kita dengarkan pandangan orang tua siswa, Bapak Iqbal Lula.
2: Selamat siang untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin perkenalkan, saya adalah Iqbalullah, salah satu wali murid dari Ananda Faqihul Ghafar di SD Islam Terpadu Baitur Rahman Tanah Merah. Kalau menurut kami pribadi, toleransi itu adalah saling menghargai, ya, saling menghargai antara kita sesama dan yang lain juga berkeyakinan lain, ya. Kita saling menghargai, memberikan rasa aman kepada orang lain dalam menjalankan keyakinan mereka masing-masing, selama tidak mengganggu hak dan kewajiban kita. Itulah toleransi.
0: Memberikan rasa aman, kalimat ini penting. Ketika orang lain sedang menjalankan keyakinannya, kita tidak perlu mengganggu. Kita menghormati, kita memberikan ruang. Karena kebebasan menjalankan keyakinan juga menjadi bagian dari kehidupan bersama dalam masyarakat yang beragam. Ini juga mengingatkan bahwa toleransi perlu diajarkan sejak anak-anak.
2: Kenapa penting orang tua mengajarkan toleransi kepada anak-anak kita? Karena memang negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ras, agama, ya, yang itu merupakan perbedaan-perbedaan. Ketika kita tidak mengajarkan anak-anak kita bagaimana bertoleransi yang baik atau bagaimana saling menghargai, maka tentu mereka tidak akan bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu. Tetapi ketika kita mengajarkan toleransi itu kepada anak-anak kita, maka tentu perbedaan-perbedaan itu akan menjadi hikmah, akan menjadi berkah untuk mereka. Mereka bisa membedakan mana yang baik, yang benar, mana saudara kita yang sesuku, mana saudara kita yang lain suku, ras, dan agama. Tentu perbedaan-perbedaan itu nanti akan menjadi berkah untuk mereka. Mereka akan menyatukan perbedaan itu, dan tentu akan menjadi banyak pembelajaran di dalam perbedaan itu sendiri.
0: Jadi perbedaan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru melalui perbedaan, anak-anak dapat belajar memahami kehidupan yang lebih luas. Pendengar, kehidupan generasi muda sekarang juga tidak hanya berlangsung di sekolah dan rumah. Ada satu ruang lain yang sangat dekat dengan mereka, dunia digital. Melalui telepon genggam, anak-anak dapat menemukan berbagai macam informasi. Ada informasi yang bermanfaat, namun ada pula informasi yang belum tentu benar atau bahkan dapat memicu persoalan. Bagaimana guru melihat tantangan ini?
3: Salah satunya adalah memang harus menguatkan fondasinya dulu. Memang kita di sekolah ini harus menguatkan bagaimana caranya menghargai, bagaimana caranya melakukan toleransi antar berpendapat. Apalagi ini tentang agama yang sangat riskan sekali ya, Ibu ya. Selain itu, kita menguatkan fondasi, kita juga bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua murid. Jadi kita memberikan HP, kita memberikan gadget kepada anak itu tidak langsung lepas aja kasih mereka, tapi kita harus memberikan juga batasan-batasannya. Kita harus memberikan juga edukasi kepada siswa bahwa ada hal-hal negatif yang kita tidak bisa saring gitu ya, Bu ya. Jadi kita kerjasama dengan orang tua, kita kasih batasan waktu juga untuk anak supaya tidak 24 jam dengan gadget. Selain untuk membatasi waktu juga, kita edukasi hal-hal negatif seperti apa. Kalau misalnya anak-anak membaca tentang hal yang hoax atau salah, itu jangan langsung mudah repost atau misalnya langsung mudah disebarluaskan. Kita harus sering-sering komunikasi juga dengan orang tua. Kalau misalnya anak-anak mendapatkan informasi atau hal lain, diajarkan untuk segera melaporkan ke orang tua terlebih dahulu supaya orang tua lebih tahu dan lebih bisa mengarahkan murid agar tidak salah dalam gunakan informasi tersebut.
0: Artinya anak-anak bukan hanya perlu diajarkan cara menggunakan teknologi, mereka juga perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi. Tidak semua informasi yang muncul di media sosial harus dipercaya. Tidak semua informasi harus dibagikan. Dan ketika menemukan sesuatu yang meragukan, anak perlu belajar berkomunikasi dengan orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Bapak Iqbalullah juga menekankan pentingnya bekal agama dan komunikasi antara anak dengan orang tua.
2: Ya, baik. Jadi untuk kami selaku orang tua, memang terlebih kami yang kita yang tinggal di lingkungan Kabupaten Bovendigul ini, tentu kita terdiri dari ras, suku, dan agama yang berbeda. Saya mengajarkan anak-anak saya bahwa perbedaan itu sangat penting. Ya. Dan kami dari segi agama Islam tentu sudah jelas di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Kafir bahwa lakum dinukum waliyadin, bahwa perbedaan itu adalah agamamu itu agamamu, agamaku adalah agamaku. Artinya ketika kami mengajarkan ke anak kami bahwa ketika saudara kita yang di luar agama kita melaksanakan ibadahnya, maka kita tidak boleh ikut campur, tidak boleh mengganggu, bahkan kita harus menghargai. Seperti tadi misalnya ketika ada saudara-saudara kita yang sedang beribadah di gereja, kemudian kita harus lewat di depannya, maka kita tidak boleh menimbulkan suara-suara yang atau tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban ibadah saudara-saudara kita. Dan insya Allah itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kami di rumah.
0: Membangun toleransi pada anak tentu tidak bisa hanya dilakukan di sekolah. Apa yang dipelajari di sekolah perlu diperkuat di rumah. Begitu pula sebaliknya. Sekolah dan keluarga memiliki peran dan saling melengkapi. Bapak Iqbalullah menjelaskan pentingnya kerjasama tersebut.
2: Langkah pertama sebenarnya untuk mengontrol anak-anak kita ini dalam dunia gadget ini adalah tentu kita harus bekali anak-anak kita dengan akidah yang kuat, pelajaran agama yang kuat. Karena kapan anak-anak kita ini memiliki kemampuan dari segi keilmuan agama yang kurang, maka tentu dia akan cepat sekali untuk terprovokasi. Ya, itu pertama, akidahnya harus kuat. Ya, kemudian kedua, bagaimana agar anak-anak kita terhindar dari berita-berita atau isu-isu yang mereka dapati di dalam HP, tentu mereka juga harus mempunyai sikap saling menghargai. Ya. Dan kedua yang selanjutnya adalah mereka juga harus bisa istilahnya berkomunikasi dengan orang tua. Ya, ketika mereka mendapati hal-hal itu, kita ingatkan mereka. Sebelum mereka memainkan HP, kita ingatkan bahwa kalau nanti kamu dapat informasi-informasi seperti ini, harus disampaikan ke orang tua. Nah, supaya tidak ikut dalam situasi dan kondisi tersebut. Seperti itu.
0: Ketika guru mengajarkan anak untuk menghargai teman, orang tua juga menguatkan pesan yang sama di rumah. Ketika sekolah mengajarkan persatuan, keluarga memberikan contoh melalui kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, toleransi tidak berhenti sebagai materi pelajaran. Toleransi menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan anak. Pendengar, kita sudah mendengar suara guru, siswa, dan orang tua. Ketiganya memiliki satu benang merah. Toleransi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ini yang sebenarnya yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Bagaimana sekolah dengan lingkungan di rumah itu bekerja sama, mendidik anak-anak kita, bagaimana anak kita ini mempunyai sikap saling menghargai yang tinggi. Dan kalau itu tercapai, sekolah mengajarkan toleransi dengan baik, kemudian di rumah juga merespon apa yang diberikan oleh sekolah dengan mengulang-ulang pembelajaran tentang toleransi misalnya, tentu ini akan menjadi poin yang sangat penting. Akan menciptakan anak-anak yang saling menghargai antar sesamanya, baik yang berbeda ras, suku, agama, dan bahasa misalnya, itu pasti akan saling menghargai, dan ini menjadi titik poin penting pendidikan kita, ya.
0: Bapak Iqbalola kembali menyampaikannya dengan sangat jelas. Tindakan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Tidak mengejek teman, tidak membuli, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menghargai pendapat, mau mendengarkan. Dan ketika ada perbedaan, tidak langsung menjadikannya alasan untuk bermusuhan. Karena karakter generasi muda terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.
1: Saya akan melaporkan orang tua saya agar orang tua saya mengarahkan tidak untuk ikut campur.
3: Pesan yang ingin saya sampaikan adalah untuk para pemuda semuanya, dalam beragama apapun, mari kita sama-sama menegakkan kedamaian dalam hal toleransi, dalam hal perbedaan ini bukan menjadi salah satu penyebab pemecahan, tapi malah untuk memperkuat kita. Pemuda ini saya yakin sangat kuat sekali. Saya yakin memiliki potensi yang sungguh luar biasa. Kalau misalnya kita bersatu, kita bersama untuk menjaga toleransi ini, insya Allah kedepannya Bofe Bigo itu akan menjadi lebih baik lagi.
1: Jangan pernah mengejek orang lain atau berbeda, mengejek karena perbedaan suku atau jenis kelamin, dan selalu tetap satu.
2: Baik ayah bunda serta pendengar yang budiman di lingkungan Kabupaten Gopendigul, saya selaku wali murid SD Islam Terpadu Baitur Rahman Tanah Merah berpesan, mungkin kalau boleh izin berpesan kepada diri kami pribadi selaku orang tua dan ibu bapak sekalian, ayah bunda, kepada anak-anak generasi muda muslim dan kepada seluruh dewan guru. Mari kita senantiasa mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai keagamaan, itu yang paling penting. Karena tanpa dasar pondasi agama, maka tentu tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan ilmu agama. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, yaitu setelah anak-anak kita tanamkan akidah yang kuat, maka kita ajarkan mereka tentang toleransi. Nah, ini sangat penting sekali. Di mana negara kita telah mengesahkan beberapa agama di dalamnya, yang tentunya ada perbedaan-perbedaan di situ. Ketika kita ajarkan anak-anak kita bertoleransi yang baik, maka tentu mereka akan mampu menerjemahkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena memang ayah bunda sekalian serta pendengar yang budiman, bahwa toleransi ini tidak cukup diucapkan saja, tetapi toleransi ini butuh pembuktian dengan tindakan. Tidak bisa kita, ayo kita saling menghargai, tidak bisa. Tetapi anak-anak muslim, generasi muslim yang baik itu menunjukkan sikap akhlak yang baik, ya, menunjukkan sikap akhlak yang baik, tidak menghina temannya, kemudian tidak mengolok-olok teman, tidak membuli teman-temannya, baik di sekolah ataupun di luar, di lingkungan bermainnya. Kemudian ketika ada saudara-saudaranya beribadah, diberikan rasa aman, tidak ada gangguan-gangguan. Nah, inilah pentingnya toleransi ayah bunda sekalian beserta pendengar yang budiman, bahwa ketika kita ajarkan, berikan anak-anak kita pendidikan yang baik, maka insya Allah mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang insya Allah menjadi penerus bangsa yang diharapkan oleh bangsa kita ini.
0: Pesan yang sangat sederhana, tapi dekat dengan kehidupan generasi muda. Memiliki keyakinan yang kuat tidak berarti harus merendahkan orang lain. Justru nilai-nilai agama dapat menjadi dasar untuk membangun akhlak yang baik, menghargai sesama, dan menjaga kedamaian. Pendengar, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa toleransi bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan generasi muda. Toleransi ada di ruang kelas, ada di rumah, ada ketika kita berteman, ada ketika kita berdiskusi, ada ketika teman kita sedang beribadah, dan ada pula ketika kita menggunakan media sosial. Guru mengajarkan, orang tua membimbing, dan generasi muda mempraktikannya. Bagi generasi muda Muslim, menjaga toleransi dapat dimulai dengan akhlak yang baik, menghargai, tidak menghina, tidak membuli, dan memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Karena perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk terpecah. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal, saling belajar, dan hidup berdampingan. Inilah moderasi beragama. Peran generasi muda Muslim dalam menjaga toleransi. Saya Elizabeth Francisca, akhiri moderasi beragama. Teruslah menjadi generasi muda yang berakhlak, menghargai perbedaan, dan ikut menjaga kedamaian di lingkungan kita.

Sudah Anda ikuti tadi pendengar siaran moderasi beragama dengan topik yaitu peran generasi muda muslim dalam menjaga toleransi bersama Elizabeth Tekma. Narasumber tadi ada guru, siswa, serta orang tua dari SDIT Baitur Rahmah. Saat ini sudah pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur dan pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Pendengar, pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur untuk Anda di siang hari ini ya. Lagi disibukkan dengan berbagai pekerjaan Anda. Tetap semangat selalu, semoga segala pekerjaan Anda hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Nah, pendengar, berikut ini kami akan hadirkan dulu lagu-lagu pilihan. Nanti kami juga akan hadirkan beragam informasi.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar, bagi Anda yang kesehariannya ya bekerja di depan komputer atau laptop dalam waktu yang lama, nah barangkali nyeri leher pernah Anda rasakan, dan ini juga mungkin merupakan keluhan sehari-hari. Kondisi ini tentunya bisa mengganggu kenyamanan pendengar, dan supaya tidak mengalami keluhan tersebut ya, ada beberapa tips yang bisa dicoba dilansir dari alodokter.com. Tips yang pertama yaitu bisa mengatur posisi duduk Anda. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi nyeri leher dengan mengatur posisi duduk saat kita sedang bekerja. Jarak duduk Anda dengan komputer tidak boleh terlalu jauh ataupun juga terlalu dekat. Usahakan juga jarak mata dengan layar komputer kurang lebih sepanjang satu lengan. Berikutnya bisa dilakukan perenggangan otot leher. Nah, pendengar, pekerjaan yang menumpuk tentu bukan menjadi alasan ya untuk terlalu fokus pada layar komputer dan tidak melakukan perenggangan sama sekali. Saat Anda bekerja, sesekali Anda bisa melakukan perenggangan otot leher untuk mengatasi nyeri otot leher. Hindari juga stres karena tidak jarang pekerjaan yang sudah mendekati deadline, apalagi di akhir-akhir bulan. Nah, ini biasanya juga akan membuat kita justru lebih beban begitu ya, ataupun membuat stres. Nah, stres ini ternyata juga bisa meningkatkan risiko terjadinya ketegangan otot leher sehingga akan menimbulkan nyeri leher. Untuk menghindari stres di kantor, Anda bisa mendengarkan musik favorit Anda, melakukan meditasi ringan ataupun sekedar berjalan singkat ya mengelilingi kantor. Selain itu bisa juga dilakukan kompres air dingin. Nah, jika hal ini memungkinkan, Anda bisa kompres bagian leher yang kaku dengan air dingin selama 20 menit. Kompres dingin ternyata bermanfaat untuk mengurangi peradangan dan meredakan nyeri leher. Itu tadi ada beberapa tipsnya pendengar yang sudah kami hadirkan, bagaimana caranya mengatasi nyeri leher akibat terlalu lama duduk di depan komputer. Tips ini kami lansir dari rri.co.id, dan nanti kami juga akan hadirkan ya info lainnya untuk Anda di siang hari ini.

RRI dengan esensi buku. Filosofi Teras. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring, seorang penulis dan motivator asal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 dan segera mendapatkan perhatian banyak pembaca. Esensi dari Filosofi Teras adalah tentang pencarian makna hidup, pertumbuhan pribadi, dan inspirasi untuk meraih potensi terbaik dalam diri kita. Dalam buku ini, Henry Manampiring berbagi pemikiran dan pengalaman pribadinya dalam menjalani perjalanan hidup yang penuh tantangan dan pencarian arti hidup. Dia merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup, kebahagiaan, dan apa yang membuat hidup memiliki makna yang mendalam. Salah satu konsep utama yang disoroti dalam Filosofi Teras adalah ide teras, merupakan esensi dari diri kita yang paling dalam. Seringkali terlupakan atau terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Manampiring mengajak pembaca untuk lebih mengenal dan mendengarkan diri mereka sendiri, serta menggali potensi tersembunyi yang mungkin belum terwujud. Buku ini juga mengupas konsep-konsep filosofis dan spiritual dari berbagai budaya dan agama, seperti kebijakan Tao, Zen, dan ajaran-ajaran Buddha. Hal ini membantu pembaca untuk merenungkan aspek-aspek dalam hidup mereka dan mencari makna yang lebih dalam. Selain itu, Filosofi Teras juga berbicara tentang keberanian untuk menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. Manampiring membagikan kisahnya sendiri tentang bagaimana dia mengatasi berbagai rintangan dan mencapai pertumbuhan pribadi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, membuatnya dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca. Dalam esensinya, Filosofi Teras adalah sebuah undangan untuk merenungkan hidup, mencari makna yang lebih dalam, dan menjalani kehidupan dengan kesadaran dan tekad untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Buku ini memberikan inspirasi bagi mereka yang mencari arah dan makna dalam kehidupan mereka.

Pendengar, seiring bertambahnya usia, kekuatan serta kepadatan tulang akan semakin berkurang. Namun ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tulang dan mempertahankan kekuatannya. Hal ini juga bisa dilakukan ya dengan menjalani gaya hidup sehat. Dilansir dari alodokter.com, peran tulang bagi tubuh sangat banyak pendengarnya, tidak hanya untuk bergerak. Tetapi tulang juga berperan untuk membentuk struktur ataupun rangka tubuh, melindungi organ tubuh dan menyimpan kalsium. Jika tulang tidak dijaga kesehatannya, tulang akan mudah keropos sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Tulang yang keropos juga dan juga lemah ya, lebih mudah retak atau bahkan patah, terlebih ketika terjadi cedera atau terjadi saat jatuh. Oleh karena itu, pendengar, agar tulang tetap sehat, tetap kuat, penting untuk menjaga kesehatan tulang sejak dini. Nah, berikut ini ada beberapa caranya menjaga kesehatan tulang yang bisa dilakukan dengan mudah. Yang pertama yaitu dengan berolahraga secara rutin. Kebiasaan yang jarang bergerak ataupun berolahraga ternyata bisa membuat otot dan juga tulang menjadi lemah. Beberapa riset juga menyebutkan bahwa orang yang jarang berolahraga terlihat lebih rentan untuk mengalami masalah pada tulang seperti osteoporosis. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk tulang. Nah, ini makanan dan minuman dianjurkan konsumsi yang mengandung kalsium dan juga vitamin D. Sumber kalsium terbaik adalah susu, keju, yogurt, kacang kedelai, serta sereal yang diperkaya dengan kalsium. Sementara itu, pendengar, vitamin D bisa diperoleh dari minyak ikan dan juga telur. Selain itu juga Anda bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi ya, bukan di siang-siang, pendengar ya. Nah, pendengar, sinar matahari pagi merupakan sumber vitamin D alami dan ini juga diperlukan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium. Jika kita kekurangan vitamin D, kita akan lebih rentan mengalami kekurangan kalsium sehingga tulang juga akan lebih mudah untuk keropos. Oleh karena itu, Anda bisa coba rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi setidaknya 2-3 kali seminggu. Nah, ini tepatnya ya sebelum pukul 9 pagi, selama kurang lebih 5-15 menit. Itu tadi ada beberapa tipsnya, pendengar, menjaga kesehatan tulang. Dan tips selengkapnya bisa Anda akses, Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Halo, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar

untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
5: Sepakat!
6: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
7: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
6: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
7: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
8: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

Pendengar, buat Anda ibu rumah tangga yang siang hari ini lagi disibukkan ya di dapur, mungkin lagi menyiapkan menu makan siangnya untuk keluarga di rumah, selamat siang. Semangat untuk Anda, dan kita jelang pendengar sesaat lagi pukul 12 nanti ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya, itu musik pelepas lelah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda pendengar di musik pelepas lelah untuk edisi di siang hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu, silakan. Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333 atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Mengawali jumpa di musik pelepas lelah kali ini, kita dengarkan dulu, berikut ada Saras Dewi dengan Lembayung Bali.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru ko mau menyanyi, kak. Itu terserah ko. Tapi, habiskan ko pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Ada mah air. Alen, cepat, Alen.
0: Nah, itu tuh, mama su bilang. Makan dulu, biar tidak tersangkut.

0: Sudah ada yang bergabung ya, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan halo. Siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang Pak Wanus, Pak Usu ya.
1: Ya, apa kabar?
0: Kabar baik Pak. Mau request lagu apa? Minta lagu apa siang ini Pak?
1: Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Ana Pak.
1: Oh, salam semoga tak terlalu banyak.
0: Amin.
1: Iya. Mana lagunya?
0: Lagunya apa Pak?
1: Lagunya Cinta Putih dari Niki Ardila.
0: Cinta Putih. Oke, salam-salam dulu buat siapa aja.
1: Salamnya buat Ana yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Salam buat kawan-kawan yang datang-datang di Jokong Dugu, Bang Nasrun, Bang Lucu, Pak Farida di Palu, Pak Natalia di Soli, Pak Ayu di Maluku Tengah, Pak Fiola di Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tadilin di Minahangsa, Bang Yudi di Sokyo, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi di Padang Seriangan, Putra Sunda, Kak Marcel, Bang Luhut, Kak Daisy, Kak Juliana, Kak Nika, Kak Irwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Andi juga di Batam, Bang Lenis di Subah Sambas, Bang Nusu di Sambas, Bunda Inga, Bang Anggi, Senjarwanti di Nagiri, Petra, Purmatasari, Mbak Esti, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Ana, terima kasih. MCL Musik Pelepas Lelah, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Usu sudah bergabung ya di Musik Pelepas Lelah kali ini. Baik, pendengar kembali saya sapa, ada satu penelpon lagi sudah menunggu. Halo, selamat siang. Iya, sayang sekali sudah terputus bagi Anda yang baru saja

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka,

profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dan sudah ada dua penelpon ya yang sudah terhubung bersama kami. Saya sapa dulu yang pertama, halo selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana? Iya, dengan Andi ini kah?
1: Iya,
0: Oke. Dengan anak Andi. Request apa Andi?
1: Dika udah gabung gak?
0: Belum, Dika belum gabung.
1: Tidak, ringan.
0: Iya. Andi, request apa?
1: Saya mau request selamat dari Iwan Pak, aku menantu orang kekasih.
0: Oke. Salam-salam dulu buat siapa aja?
1: Salam pertama buat Kak Anang, saya mencari membagi selalu, lancar rezekinya, banyak umur, diberi kesehatan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus, Dika di Singapura, sangat militer, sempat militer, kalau bekerja, hati-hati, jangan dipaksakan bekerja, nanti sakit lagi. Semoga kamu sehat selalu sayang di sana bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus, buat sahabat keputar tengah, Bunda Ima, Bu Utri dan Pak Ferdi di Merauke, salam sehat, salam bahagia selalu. Bang Ahmad Iriawan, Bang Fauzi, Bang Tias, Bang Rimba, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Estelita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan luara semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Ana, selamat siang.
0: Iya, terima kasih juga Andi, selamat siang juga. Satu penelpon lagi pendengar, halo, selamat siang. Musik pelepas lelah,
2: halo,
0: dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, MPL, selamat siang, ada anak.
0: Iya, Bunda Ima,
2: Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima menyapa, request apa Bun?
2: Request lagunya Lela Drakel yang Anggur Merah 2.
0: Oke, Anggur Merah 2. Salamnya buat siapa
2: untuk
0: aja?
2: Untuk menghibur yang hari ini.
0: Siap.
2: Oke, salam-salam dulu adik Ana. Salam pertama tentunya buat adik Ana yang lagi bertugas di siang hari ini, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Salam buat Bang Andi, selamat siang, terima kasih atas salamnya. Salam buat Mbak Dika yang ada di Taliabu ya, semoga sehat selalu di sana untuk menjalankan kerjaannya, Tuhan memberkati. Ada Bang Nasrun, Bang Lei, Bintang Pratama, Bang Ruhut, Bapak Yoga, Bunda Lili, Oma Depa, Bunda Ligati, selamat siang. Ada Bapak Guru Yunia Sayori di Yasior Undama, selamat siang, selamat bertugas. Dan semua pendengar yang ada di Jayapura, Serui, Nabire, semuanya selamat siang. Buat adik Indah, adik Ana, selamat siang dan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Iya, terima kasih juga Bunda Ima. Satu penelpon lagi pendengar, halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Bung Putra. Iya, Bung mau request lagu apa siang ini?
3: Lagu Tutur Batin.
0: Tutur Batin dari Yura Yunita. Ya. Oke, ditunggu nanti lagunya. Salamnya dulu, silakan.
3: Lagu kirim buat semua yang sudah bergabung, yang belum bergabung. Kembali buat Mbak Ana, dan terima kasih. Ya,
0: oke, baik. Terima kasih ya, suaranya terlalu kecil. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian satu penelpon lagi. Halo. Selamat siang. Musik pelepas

0: Lah dengan siapa?
1: Iya, halo, selamat siang, MPR. Musik terlepas Lela.
0: Iya. Dika mau request lagu apa sih yang ini, Dika?
1: Iya, Dika udah kirim di WhatsApp.
0: Oh, udah kirim di WhatsApp.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Mau langsung di sini ya, aja kan? Atau mau dibacain nanti WhatsAppnya?
1: Nanti dibacain aja. Soalnya ada lagi sibuk.
0: Oh, baik-baik. Oke, nanti
1: ditemui. Assalamualaikum, siang, Kak.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Dicek dulu ya WhatsApp-nya. Udah kirim ternyata ya. Oke, tadi dari Dika request-nya Febian feature-nya Yana Dila, judulnya Kan Aku Sayang. Salamnya buat Bang Andi di Jambi, salam sayang katanya buat Ibu Utri, Pak Freddy, Bu Natalia, Ibu Ima, buat Ayu Masohi, Pak Usu, Pak Irwan, Putra Tengah dan semuanya. Oke, terima kasih Dika. Dicari dulu lagunya ya, mudah-mudahan ketemu. Pendengar, sambil kami nantikan partisipasi Anda via telepon atau via WhatsApp, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 58 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk musik pelepas lelah ya di kesempatan siang hari ini. Dan mendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti warta berita dinamika olahraga. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dinamika olahraga.
1: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Murdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, di Azzurri, Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menahan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Murdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Biar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Bronson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI dan Pasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, sudah diikuti tadi warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul, frekuensi FM 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur dan pendengar, informasi berupa cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di Twitter dengan narasi yang mengklaim bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 atau peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilansir dari Turnbackhawks ID, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs tersebut memuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Kemudian menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya pendengar, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup sekitar 58 adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Nah, itu tadi pendengar ya, informasi yang kami hadirkan dan info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bos,
1: saya Duta,
2: saya Adam,
3: kami dari Silang Seba.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia,
1: yes,
2: RRI sekali di udara.

RRI dengan esensi buku. Filosofi Teras. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring, seorang penulis dan motivator asal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 dan segera mendapatkan perhatian banyak pembaca. Esensi dari Filosofi Teras adalah tentang pencarian makna hidup, pertumbuhan pribadi, dan inspirasi untuk meraih potensi terbaik dalam diri kita. Dalam buku ini, Henry Manampiring berbagi pemikiran dan pengalaman pribadinya dalam menjalani perjalanan hidup yang penuh tantangan dan pencarian arti hidup. Dia merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup, kebahagiaan, dan apa yang membuat hidup memiliki makna yang mendalam. Salah satu konsep utama yang disoroti dalam Filosofi Teras adalah ide teras merupakan esensi dari diri kita yang paling dalam. Seringkali terlupakan atau terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Manampiring mengajak pembaca untuk lebih mengenal dan mendengarkan diri mereka sendiri, serta menggali potensi tersembunyi yang mungkin belum terwujud. Buku ini juga mengupas konsep-konsep filosofis dan spiritual dari berbagai budaya dan agama, seperti kebijakan Tao, Zen, dan ajaran-ajaran Buddha. Hal ini membantu pembaca untuk merenungkan aspek-aspek dalam hidup mereka dan mencari makna yang lebih dalam. Selain itu, Filosofi Teras juga berbicara tentang keberanian untuk menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. Manampiring membagikan kisahnya sendiri tentang bagaimana dia mengatasi berbagai rintangan dan mencapai pertumbuhan pribadi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, membuatnya dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca. Dalam esensinya, Filosofi Teras adalah sebuah undangan untuk merenungkan hidup, mencari makna yang lebih dalam, dan menjalani kehidupan dengan kesadaran dan tekad untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Buku ini memberikan inspirasi bagi mereka yang mencari arah dan makna dalam kehidupan mereka.

Pendengar, saat ini sudah pukul 13:45 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan kami juga informasikan ya pendengar, bahwa di siang hari ini 29 September 2026 sudah berlangsung acara Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1 Papua putaran kedua, disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jayapura, kemudian ditayangkan juga melalui YouTube channel RRI Jayapura dan juga YouTube channel RRI Bovendigul. Tentunya mendengar, ada dua talenta dari RRI Bovendigul siap menunjukkan kemampuan terbaiknya, yaitu ada Novalika Emauri dengan nomor tampil 06, tadi sudah tampil begitu ya di nomor urut 06, kemudian nantinya juga ada Joshua Da Costa dengan nomor tampil 09. Keduanya ini tampil dan akan berjuang membawa nama Bovendigul di panggung Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi barangkali Anda yang mendukung ya penampilan dari Novalika, kemudian Joshua, Anda bisa saksikan di YouTube channel RRI Jayapura ataupun di YouTube channel RRI Bovendigul. Oke, pendengar, jangan lupa juga untuk memberikan dukungan ya, memberikan vote-nya untuk Novalika dan juga Joshua, perwakilan dari RRI Bovendigul, melalui Bintang Radio RRI.id. Jadi Anda bisa vote, Anda bisa kirimkan ataupun berikan dukungan Anda di situ. Dan kami akan hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda siang hari ini sebelum nanti akan hadir ya acara Pro Dangdut di pukul 14 siang nanti.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pendengar, saat ini sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Timur. Saya Ana, pamit undur diri. Sudah temani Anda pendengar dari pukul 9 ya hingga saat ini. Sesaat lagi akan hadir acara Pro Dangdut di pukul 14 siang nanti bersama rekan saya ada Kakak Lisa. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah dari temani oleh rekan Fana di Lintas Sore Bukendiko. Dan teman-teman pendengar, kita masih ya di edisi siar hari Selasa tanggal 29 September 2026. Di mana hari-hari ya, terakhir ya, ya di bulan September ya, tentunya semangat selalu dalam menjalani segala aktivitas Anda. Selama beristirahat ya, baik Anda yang sedang beristirahat, menikmati lagu-lagu dangdut bersama kami di frekuensi 90,3 97,5 MHz ya. Silakan boleh nanti Anda yang mau ikutan bergabung seperti biasa di line telepon 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 666, mengirimkan pesan. Silakan boleh juga di 08 11 49 88 222.

0: Ada yang sedang ikutan bergabung. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dengan siapa?
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak.
0: Iya, selamat siang, Bang Andi.
1: Iya, Kak Indah, ya?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Kak Lisa. Apa kabar, Kak Lisa? Cuaca di sana?
0: Iya, seperti biasa cuacanya.
1: Oh, belum datang hujan, ya?
0: Ya, seperti begitu.
1: Sama di sini sudah 2 bulan lebih, Kak. Saya request lagu dari ini, dari Moksin Alatas, Rena, Kak, Rena.
0: Oke, siap.
1: Salamnya pertama, Kak Gita, yang lagi berkata, salam sehat, salam bahagia selalu di sana, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, Taliabu, kalau lagi monitor. Kalau sakit istirahat dulu sayang, jangan dipaksakan bekerja. Sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya. Terus buat putra-putranya, Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Ferdi, selamat sehat, selamat bahagia. Bu Natalia, Bu Perida, Kak Esterlita di Manado, sehat selalu. Terima kasih Kak Lita, selamat siang.
0: Sama-sama. Selamat siang Bang Andi, salam kebahagiaan Sofia Udara, salam jabat hati. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan di belakangnya ada lagi mau ikutan bergabung. Saya berikan kesempatan untuk satu lagu lagi ya sebelum saya hadirkan lagu yang direkuas oleh Bang Andi. Ada yang mau ikutan, silakan. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, ada lagi yang sudah bersama kami. Ya, di belakang Abang Andi ada siapa lagi? Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah
1: kita. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya, Bunda Lisa. Ada Lisa.
0: Oke, okay. Siap.
1: Salah lagi kah? Benar kah?
0: Benar-benar, dengan Lisa.
1: Oke,
0: dengan Lisa Bunda.
1: Selamat jumpa kembali ya.
0: Iya, selamat.
1: Merujuk lagu dulu, adik.
0: Silakan Bunda.
1: Seribu benang cinta.
0: Seribu benang cinta. Oke,
1: siap. Oke, salam pertama tentunya buat adik Lisa yang bertugas di siang hari ini. Selamat siang, selamat bertugas di acara Pro Dangdut. Semoga dalam keadaan yang semangat, sehat selalu ya. Buat putra Tenya, Divak-Fak, Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bang Andi. Bang Andi sudah lewat toh?
0: Iya, tadi ada Bang Andi.
1: Oke, selamat siang Bang Andi. Ada Mbak Dika juga, selamat siang Mbak Dika. Semoga sehat selalu di sana ya. Ada Oma Deva, Bunda Wijati, Bapak Widi, ada apa lagi? Itu aja deh. Ada Lisa, sudah lupa. Selamat siang, terima kasih.
0: Selamat siang juga sama-sama, Bunda Ima. Salam kebaikan, salam fiuk darah, salam jabat hati ya untuk Bunda Ima yang telah bersama kami juga dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ada lagi yang mau ikutan? Saya hadirkan ya saja lagu yang di request. Nanti kembali kita dengarkan di ruang dengan Anda. Kita bersama masih ya tentu dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pendengar masih di acara Pro Dangdut. Yang bersama kita masih bersama dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Lisa masih bersama Anda menemani dan dua temannya yang telah dia request. Sudah kita dengarkan. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentu yang direquest tadi oleh Abang Andi dan juga Bunda Ima ya. Oke, ada lagi yang bergabung nih. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Selamat siang.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut ya. Adalah kita.
0: Siap, siap. Selamat siang Pausu. Silakan request lagu Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Silakan lagu Dangdut.
1: Dengan Pak Usu, silakan.
0: Siap, siap Pak Usu. Silakan lagu Dangdut, request lagu Dangdut judul penyanyi, silakan.
1: Lagunya lagu apa ya? Cinta Noda Hitam adalah dari Maggie Set.
0: Dari Maggie Set.
1: Halo.
0: Cinta
1: Noda Hitam dari Maggie Set.
0: Cinta Noda Hitam, okay.
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan Lisa.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Saya doa yang sama juga ya, Pak.
1: Pertama, bapaknya yang kita suka, semoga selalu diberi kesehatan. Dalamnya buat kawan-kawan semuanya lah, dirangkul aja lah tanpa kecuali. Nah, disebut satu persatu, kita bagi waktu juga dengan yang lain.
0: Benar, benar.
1: Ya, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga. Salam kemakan Slavia Udara, salam cepat hati ya tentu untuk Pak Uso yang sudah bersama kami bergabung. Saya akan bacakan juga ada salah satu atensi ya yang sudah juga dikirimkan sejak dari tadi ya. Orangnya pasti pantau ya dan saya belum baca ya, saya baca dulu. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Lisa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Dika, oh, dari Mbak Dika. Request lagu dari Nona Noni, judulnya Mikirin Kamu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, sehat, walafiat. Ibu Utri bersama Pak Freddy, salam sehat. Ibu Natalia, salam sehat. Bunda Ima, salam sehat. Kakak Ayu Masohi, Pak Usu di Sambas, Putra Tengah, Bang Irwansa, dan semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat, walafiat dari Dika. Buat Felisa, selamat bertugas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, Pro Dangdut. Aiki, ada Bang Lanius ya, yang juga sudah bergabung. Ini kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Abang Lanius.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang, Abang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Siap. Silakan, Abang. Lagu Dangdut.
2: Kalau gitu lagunya dari ini aja, dari Natalia berjudul Laba-laba.
0: Laba-laba, oke, saya.
2: Iya, karena kalau laba-laba itu ada, pernah lihat binatang laba-laba nggak?
0: Tidak tahu, tidak pernah lihat.
2: Loh, kan sering kita lihat itu di biasanya ada di gua-gua itu kan ada binatang laba-laba.

0: Oh ya, oke lah kalau begitu. Salamnya kita rangkul. Ya, selamat ya, siang perdana adalah kita Mbak Lisa. Sehat selalu ya Mbak Lisa ya.
1: Amin, doain
0: panjang umur.
1: Tengah banget nih.
0: Semakin seksi, semakin cantik.
1: Baik, siap, siap.
0: Ya, skidding ya, bilang cantik, bilang seksi itu ya skidding Mbak Guru ya Mbak ya.
1: Oke.
0: Bisa diambil hati. Yuk, selamat siang.
1: Siang, salam kemakan selofnya udara, salam jabat hati. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Oke,
1: mana di sini?
2: Mbak Lisa.
1: Memang udah nelfon
2: Mbak, tapi belum diangkat.
1: Bang Manius tadi ditanya, sudah ikutan apa belum?
2: Itulah.
1: Silakan Ibu.
2: Kes lagu dulu Mbak Yuli.
1: Silakan.
2: Lagunya Untuk Murem Bulan dari Mega Mustika.
1: Untuk Murem Bulan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, benar-benar selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Mas Prabu, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subuh, Sri Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Sayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nusu. Akhirnya ya sudah ikutan bergabung dan salam kebakan salofi udara, salam jabat hati ya. Kita saya hadirkan saja ya lagu yang sudah di request. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa di saya siapkan ya. Dan kita mulai mendengarkan, terutama bagi Anda yang request lagu. Masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Mas 50 di Jamrit Waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda ya, kebersamaan untuk dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu-lagu ya sudah kami hadirkan seperti yang Anda request ya. Dan kini kita akan mendengarkan satu lagu Mega Mustika dengan Untukmu Rembulan ya, lagu yang request tadi oleh Ibu Wanusu. Menjadi lagu terakhir di mana kebersamaan kita Pro Dangdut kali ini. Waktu yang sama pada esok akan kembali lagi ya di ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih pendengar. Tadi ada Abang Andi, Mbak Dika, Bunda Ima, Pak Usu, Abang Lani, Ustaz juga Ibu Wanusu yang sudah bergabung bersama kami. Salam kemakan selfie udara, salam jabat hati. Pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, kita ada bersama kembali ya tentunya ada, untuk mendengarkan doa kerahiman. Pukul 15, tepat nanti pada pukul 15 bersama mendengarkan sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian berita lintas Tanah Papua. Saya akhiri acara Pro Dangdut.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Gubernur Papua minta RUU Masyarakat Adat sesuaikan kehususan Papua. Belanja APBD Perubahan Papua 2026 diproyeksikan naik 3,058 triliun rupiah. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Saudara, Gubernur Papua Matius Wakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kehususan Papua. Ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Wakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Wakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Wakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Wakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Wakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
2: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
1: Wakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi, serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Wakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Belanja daerah. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Raperdasi tentang perubahan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 3,058 triliun rupiah. Dalam rapat paripurna DPR Papua pembahasan Raperdasi perubahan APBD 2026 di Kota Jayapura pada Senin 28 September 2026. Gubernur Papua Matius D. Wakiri menyatakan penyusunan perubahan APBD 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan atau RKPDP 2026. Di sisi pendapatan, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 2,465 triliun rupiah dibandingkan APBD induk sebesar 2,032 triliun rupiah. Adanya laju kenaikan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan memicu defisit anggaran sebesar 592,87 miliar rupiah yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar 602 miliar rupiah. Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai merincikan, komponen belanja operasional menjadi porsi terbesar yang naik menjadi 2,684 triliun rupiah. Menurut Denny, kenaikan pendapatan ditopang pertumbuhan pendapatan asli daerah atau PAD yaitu menjadi 635,67 miliar rupiah. Adanya defisit anggaran senilai 592,87 miliar rupiah. Diharapkan alat kelengkapan dewan dan fraksi untuk melakukan kajian mendalam sebelum memberikan persetujuan atau persetujuan akhir terhadap Raperdasi Perubahan APBD 2026, terutama terkait efektivitas belanja, skema penutupan defisit, dan implikasi pinjam atau utang daerah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih berhasil merangkul 5 orang anggota OPM dari wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea untuk kembali menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menyerahkan 3 pucuk senjata api beserta amunisinya. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febrial Buyung Sikumbang mengatakan, kembalinya 5 orang tersebut merupakan hasil pembinaan teritorial yang dilakukan oleh jajaran TNI secara berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan pemberdayaan ekonomi. Kelima orang anggota ex-OPM itu diterima oleh Danrem 172 Prajawirayakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, pada Jumat 25 September 2026 lalu. Mereka sebelumnya berada di wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea dan disebut bergabung dengan kelompok OPM yang bermarkas di Victoria, Papua New Guinea. Pada kesempatan tersebut mereka juga menyerahkan 1 pucuk senjata FN, 1 revolver, serta senjata 1 senjata rakitan, berikut amunisi dan magazin. Penyerahan senjata itu disebut sebagai bentuk komitmen untuk menjalani kehidupan damai di tengah masyarakat. Pangdam berharap 5 orang ex-anggota OPM yang telah kembali menjadi jembatan perdamaian bagi warga lain yang masih berada di kelompok bersenjata di Papua. Saudara serta pemirsa, kematian sekitar 7.000 ikan bandeng di keramba masyarakat di kawasan Venue Dayung menjadi salah satu pengaduan dalam ruang publik Torang Tanya Wali Kota Jawab pada Senin 28 September 2026. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, pemerintah langsung mengerahkan tim lintas sektor untuk memeriksa kondisi lingkungan di lokasi. Tim yang melibatkan perangkat daerah terkait perikanan, lingkungan hidup, PUPR, dan pariwisata akan mengambil sampel air untuk mengetahui penyebab kematian ikan. Pemerintah juga mengambil sampel pembanding di Tobati dan Engros. Sekretaris Kelompok Menduk Satu Mandiri, Lura Sanyi mengatakan, sekitar 7.000 ikan mati terdiri dari 2.000 ikan milik kelompoknya dan 5.000 ikan bantuan pemerintah untuk masyarakat yang berada di Tobati, Engros, dan Nafri. Ia menduga kematian ikan terjadi setelah hujan dan berkaitan dengan limbah yang masuk melalui Kali Acai. Pemerintah Kota Jayapura masih menunggu hasil pemeriksaan sampel untuk memastikan penyebab kematian ikan. Rustan mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saudara Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Border Trade Fair atau BTF Indonesia Papua New Guinea dijadwalkan berlangsung 8 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan ini akan melibatkan UMKM lokal Papua yang telah melalui proses seleksi. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Papua Triwarno Purnomo mengatakan, persiapan melibatkan lintas OPD, Kadin, dan Bea Cukai. Menurut Triwarno, BTF diarahkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Papua New Guinea. Kegiatan ini juga membuka peluang perluasan pasar belagu bagi pelaku UMKM Papua. Gubernur Papua bersama Duta Besar RI untuk Papua New Guinea dijadwalkan menghadiri penutupan pada 10 Oktober 2026. Dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura membuka tahapan asesmen seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 pada Senin 28 September 2026. Tiga jabatan yang diseleksi yakni pimpinan Disdukcapil, Disperindakop dan BPBD Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, sebanyak 14 pelamar akan mengikuti proses penilaian oleh tim seleksi. Asesmen tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga integritas, karakter, kapasitas kepemimpinan, dan juga profesionalisme. Untuk Disdukcapil, pimpinan yang terpilih dituntut memperkuat pelayanan administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah, dan transparan hingga tingkat kelurahan dan kampung. Sementara Disperindakop diharapkan mampu

0: yang selanjutnya diteruskan ke piket Kodam 17 Cendrawasih dan Kodim 1701 Jayapura. Api yang sempat membesar berhasil dikendalikan melalui pemadaman secara bersama-sama. Sekitar pukul 13.13 menit waktu Indonesia Timur, api berhasil dipadamkan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak terdapat titik api yang dapat memicu kembali kebakaran tersebut. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Namun satu unit rumah dinas mengalami kerusakan akibat terbakar dengan perkiraan kerugian material mencapai 100 juta rupiah. Menurut Kapendam berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari bagian belakang rumah. Dugaan adanya korsleting arus listrik menjadi salah satu kemungkinan penyebab kebakaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura melalui BPKAD menandatangani perjanjian kerjasama dengan BNI Jayapura Senin 28 September 2026. Kerjasama diarahkan untuk mendukung digitalisasi pembayaran retribusi sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, sistem digital diharapkan membuat pengelolaan retribusi lebih tertata, dan selain itu digitalisasi pemerintah daerah juga menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka selama sekitar 3 bulan. Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai menyebutkan, penerimaan retribusi sampah rumah tangga melalui rekening BNI sejak Januari hingga September 2026 mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan secara non-tunai untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. BNI juga membuka peluang kerjasama lanjutan melalui program CSR, termasuk dukungan terhadap pelayanan persampahan, UMKM, dan pendidikan di Kota Jayapura. Dan terakhir pendengar, kita simak berita olahraga. Terakhir dari dunia olahraga, manajemen Persipura menilai ketidakhadiran supporter dan bermain di luar Papua berpengaruh terhadap mentalitas para pemainnya untuk mendapatkan poin penuh di kompetisi musim ini. Berikut kita simak laporan Naldi Kesaulia.
1: Presiden klub Persipura Jayapura, Owen Rahdia, menyoroti pentingnya kehadiran supporter di stadion menyusul hasil kurang maksimal yang diraih tim pada 3 laga awal kompetisi musim ini. Dikatakan sanksi larangan tanpa penonton yang harus dijalani Persipura Jayapura selama 1 putaran ini memberikan pengaruh psikologis yang cukup signifikan bagi timnya sendiri. Hal itu disampaikan Owen Rahdia kepada awak media usai tim kembali berbagi poin dari Persis Solo.
2: Saya rasa ini kedua sisi ya. Kita sebagai pemain home, ini tentunya di dalam supporter akan mengefek psikologis kita. Buat tim lawan pun yang main away, tapi di dalam supporter itu buat mereka juga secara psikologis akan lebih beda dengan mereka lawan away, tapi ada supporternya juga. Terutama khususnya di Persipura, kita bisa dilihat musim lalu kita satu game bisa hampir 20 ribu penonton. Nah, dukungan-dukungan itulah yang sangat membantu kami sebagai home team, dan juga efek psikologis ini penting.
1: Meski 3 laga menuai hasil negatif, Owen tetap menilai penampilan para pemain menunjukkan perkembangan dan semangat juang yang jauh lebih baik. Kendati demikian, ia terus mengingatkan para pemain agar tetap semangat bermain untuk masyarakat Papua sekalipun menjadi tim musafir.
2: Kecewaan pasti ya. I think kita juga barusan kita ini melakukan perombakan ya, dari sisi official terutama ya. Ini juara game ketiga kita, dan terlepas dari kecolongan satu gol dari set piece tadi, saya rasa hari ini anak-anak semua mainnya sangat berbeda. Saya sudah ingatkan mereka di dua game sebelumnya, api Persipura yang di locker room juga kok padam saya lihat. Saya juga sudah lihat banyak komentar di netizen juga dari para supporter Persipura. Yang penting walaupun kita bukan main di kandang ya, tapi ingat home ini adalah home game. Kita di sini bermain juga membawa nama besar Papua dan masyarakat dan semua supporter Persipura. Ini yang saya ingatkan ke pemain, wajib main dengan sepenuh hati dan terlepas dari kecolongan satu gol, saya cukup puas dengan permainan mereka hari ini ya. Namun pasti banyak yang kita bisa improve juga untuk game selanjutnya lawan The Red.
1: Lebih lanjut dikatakan perombakan jajaran tim kepelatihan maupun hasil permainan tim dipastikan tetap menjadi bahan evaluasi untuk berbenah agar di setiap pertandingan bisa mendapatkan hasil poin maksimal. Apalagi target yang diusung musim kompetisi ini tetap promosi ke Liga 1. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: uangnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
1: Hah?
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang.

0: lagi.
1: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur. Yeay!
2: Nah, jujur itu bikin hati lega kan?
0: Iya.
1: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lisa yang masih bersama Anda, bersama tentunya pendengar. Masih di Lintas Sore Bovendigo, saya akan temani dengan rangkaian-rangkaian acara, informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita ya di sisi hari Selasa tanggal 29 September ya 2026 pendengar, tentunya pukul 19 ya atau jam 7 malam nantinya. Pendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan ada yang bersama tentu pada ada informasi dan juga hiburan. Kemudian pendengar, tepat nanti pada pukul 16 kami kembali bersama Anda menghadirkan siaran tanggap bencana kentongan dengan topik melindungi hutan dari kebakaran ya. Nantinya akan hadir ya dan narasumber Kepala UPT KPH Bovendigo John Moseri ya. Tentunya pendengar, kami informasikan ya pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kami hadirkan bersama Anda, kami hadir bersama Anda kembali ya kentongan siaran tanggap bencana topik melindungi hutan dari kebakaran ya pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 17 warta berita daerah. Ya, selanjutnya ada informasi cek fakta. Azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya dikumandangkan pada pukul 17.37 menit. Ya, azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Ada juga lagu-lagu Islami ya yang kami hadirkan. Mungkin nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur pendengar ada informasi dan hiburan. Kemudian tepat pada pukul 19 kita akan dengarkan informasi-informasi terangkum dalam penyampaian berita Gema Tanah Papua. Itulah rangkaian acara pendengar selanjutnya ya akan kami hadirkan ya sepanjang kebersamaan kita di Lintas Sore Bovendigo. Selamat sore ya pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo, Enangambe, Nejanomba, Waninabo, Gongget, Lanukatukon, Serarong semuanya di sore hari ini dan berbagai aktivitasnya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya tentu di aktivitas sore Anda. Saya Lisa masih menemani Anda kebersamaan kita dengan tembang-tembang Pop Indonesia terus bersama Anda.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19.

0: juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Sampai tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Dengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda kita mengikuti siaran tanggap bencana Kentongan dengan topik melindungi hutan dari kebakaran, dipandu Imam Komarudin.
1: Baik, terima kasih rekan Lisa, pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini RRI menjumpai Anda dalam siaran tanggap bencana atau Kentongan edisi Selasa 29 September 2026. Dan kesempatan kali ini kami mengangkat topik terkait melindungi hutan dari kebakaran. Seperti Anda dan kita ketahui bersama, dalam akhir-akhir ini masyarakat Bovendigul cukup keresahan ataupun juga sedikit meresahkan terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Bovendigul, sehingga menimbulkan asap yang cukup pekat dan sangat mengganggu. Tentunya kita semua berharap ini tidak terjadi begitu lama, dan apabila terjadi akan terus menerus ini akan juga berakibat pada kesehatan masyarakat. Dan topik kita dalam melindungi hutan dari kebakaran pada kesempatan kali ini sudah ada narasumber yang terhubung bersama kami melalui Google Meet. Ada Kepala UPT KPHP Bovendigul, ada Bapak John Muiseri. Selamat sore, Pak.
2: Ya, selamat sore.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, di Tuhan.
1: Ya, dengar-dengar
2: dalam kemarau yang panjang.
1: Iya, semoga nanti turun hujan ya, Kakak ya.
2: Amin.
1: Ini kayaknya ada di Merauke ya kayaknya ya. Dengar-dengar begitu.
2: Benar, saya ada di ibu kota provinsi.
1: Oke, ibu kota provinsi. Walaupun berada di provinsi, saat ini mungkin ada menjalankan tugas atau mungkin juga cuti, namun tetap setia bersama RRI Bovendigul untuk menyampaikan informasi terbaik tentunya untuk masyarakat Bovendigul, Kakak ya.
2: Benar sekali.
1: Oke.
2: Senang bisa berbagi.
1: Ya. Baik, melindungi hutan dari kebakaran. Mungkin Kakak bisa sampaikan kondisi saat ini hutan Bovendigul seperti apa, Kakak?
2: Selamat sore untuk semua pendengar, host. Posisi hutan Bovendigul hari ini, kita dalam fungsi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, hampir 80% adalah hutan produksi. Nah, kemudian tutupan lahan di Bovendigul ini cukup baik. Nah, sebenarnya kita di Bovendigul punya karakter tipe hutan yang juga cukup baik, dan sebenarnya kita kebakaran akan terjadi kebakaran itu kecil. Kenapa? Karena kita posisi Bovendigul ini posisi ada di daerah wilayah transisi ya, antara wilayah pegunungan dan dataran rendah. Dengan demikian, topografi yang kita punya itu terdiri dari bukit-bukit, tapi juga ada rawa-rawa. Ya, ada genangan-genangan air yang sesungguhnya akan menolong kita dalam pencegahan atau membatasi laju kebakaran hutan. Nah, dan tutupan lahan kita sebenarnya cukup baik, walaupun ada di beberapa spot yang memang karena geografisnya itu terdiri dari lapang yang cukup luas ya. Itu ada di sebelah wilayah distrik Fofi itu, kalau kita dari Ampera, dari Tanah Merah, dari Ampera ke Boven, ke Fofi, distrik Fofi, kita nanti akan bertemu dengan lapang savana yang cukup panjang. Dan daerah itu memang sering terjadi itu sudah menjadi langganan, ketika ada kemarau pasti akan terjadi kebakaran. Yang disebabkan oleh aktivitas manusia, mungkin waktu berlalu isap rokok atau buat api, lalu menyebabkan terjadinya kebakaran.
1: Oke. Baik, Kakak John.
2: Jadi kalau untuk kondisi tutupan hutan kita di Bovendigul secara umum sebenarnya kita cukup baik dan cukup punya potensi untuk terhindar dari kebakaran hutan.
1: Hmm. Baik Kak John, kalau kita melihat ini di Bovendigul cukup terjadi banyak kebakaran lahan ataupun juga mungkin hutan. Kalau Kak John melihat apakah ini sebenarnya memang terjadi karena mungkin gesekan ranting-ranting sehingga menyebabkan api dan juga terjadi kebakaran, atau mohon maaf lebih terjadinya karena kelalaian manusia?
2: Memang beberapa waktu terakhir ini kita di wilayah Papua Selatan dan ya kita di wilayah Papua Selatan dan apa Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke, kita sedang mengalami apa kemarau yang cukup ekstrim. Ya bayangkan kita bisa hampir 3 bulan kita tidak ketemu hujan. Ini rumput, kalau kamera bagus ini di belakang saya, ini rumput ini bukan warna hijau, sudah warna
1: coklat-coklat kering.
2: Sudah warna coklat. Jadi yang pertama adalah hari ini kalau terjadi kebakaran saya pikir itu normal. Karena hari ini kita ketemu panas yang cukup ekstrim. Kita lihat sih sepanjang jalan pohon-pohon kering, itu orang merokok, buang puntung rokok saja sudah pasti akan terjadi kebakaran.
1: Tapi kalau seperti kejadian seperti ini, kalau dari pihak kehutanan melihat apa potensi yang kira-kira bisa dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat Bovendigul khususnya ini dalam minimalisir terjadinya kebakaran hutan yang makin luas sehingga asap di Bovendigul ini tidak makin banyak ini, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan?
2: Ya, yang pertama harus ada kesadaran diri dari kita. Setiap kita dengan apa ketika ada di situasi hari ini cuaca yang cukup ekstrim ya, dan kapan saja potensi kebakaran itu sangat mungkin terjadi dengan alasan apapun, apa gesekan ranting, pohon, kayu, apalagi ada potensi api itu mungkin dari bekas bakaran kita, mungkin apa bakaran apa rumput, sampah atau hasil berkotoran, atau juga mungkin karena merokok, atau juga karena ya kita bikin api untuk alasan apa saja, itu sangat berpotensi sekali. Nah, oleh sebab itu hari ini yang pertama itu memang harus ada kesadaran dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah ini dari pemerintah di tingkat provinsi, tapi juga kabupaten di distrik dan kampung, kita harus sama-sama melakukan upaya-upaya pemadaman, pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat. Terus kita harus saling mengingatkan supaya kita tidak kita berhati-hati dalam beraktivitas yang akan berakibat terjadi kebakaran. Saya baru saja kemarin dari Tanah Merah turun ke Merauke. Sepanjang jalan di kiri kanan itu terbakar.
1: Berarti dapat dikatakan bukan hanya wilayah Bovendigul saja, wilayah Merauke juga terjadi demikian, Kakak. Halo, bisa mendengar saya, Kakak? Kakak tadi sempat mengatakan bahwa dalam perjalanan sempat dari Bovendigul ke Merauke bahwa ini terjadi hampir di sepanjang jalan seperti itu kan, berarti ini dapat dikatakan bukan hanya di Bovendigul namun juga wilayah terutama yang di pinggir jalan dari perbatasan Bovendigul dan juga Merauke ini terjadi di, khususnya di kawasan Merauke juga terjadi seperti demikian.
2: Benar itu terjadi di sepanjang jalan kiri kanan jalan itu. Kalau hari ini saya pikir semua orang yang melintasi Tanah Merah dan Bovendigul pasti Tanah Merah ke Merauke atau Merauke ke Tanah Merah pasti akan disuguhkan dengan apa bekas-bekas bakaran. Ada api juga beberapa yang sedang terbakar. Tapi saya secara waktu turun saya lihat oh iya ini normal
1: ya.
2: Ini normal karena ya ini. Tapi pemicunya adalah itu tadi. Mungkin orang lewat
1: Buang puntung rokok mungkin ya.
2: ya puntung rokok atau mungkin secara tidak sengaja dibuang, lalu itu menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Hmm.
1: Tapi kalau kakak melihat dari kacamata kehutanan, melihat kondisi kebakaran hutan, baik itu mungkin mungkin kita berprasangka positif dulu, ini mungkin karena fenomena alam ataupun juga mungkin ada kelalaian manusia tanpa ada kesengajaan seperti itu. Tapi kalau kakak melihat, apakah dampaknya cukup signifikan dalam merusak hutan yang ada?
2: Oh, kalau dampak terhadap kerusakan hutan itu pasti. Hmm. Karena ekosistem ya, yeah, lingkungan ini terdiri dari ekosistem. Ekosistem ini punya hubungan sebab akibat. Mm. Ya. Ya, ketika terjadi kebakaran, rantai ekosistem ini pasti akan terganggu. Mm. Misalnya manusia pasti akan terganggu waktu melintas. Nah, tapi juga satwa yang ada di wilayah ekosistem itu pasti akan terganggu, itu sudah pasti. Hmm.
1: Tapi kalau melihat
2: dia akan berpengaruh terhadap ekosistem. Hmm.
1: Tapi dengan dampak yang begitu besar, kakak, apakah ini dengan seiring berjalannya waktu, apalagi nanti sudah musim penghujan ataupun juga hujan sudah mulai turun, apakah tutupan-tutupan lahan yang sempat rusak ini nantinya akan kembali dalam waktu singkat, atau memang ini cukup membutuhkan waktu yang cukup lama melihat dampak yang begitu besar itu?
2: Nah, kalau kita lihat ya, di sepanjang jalan itu kan yang ada di situ kan bukan apa, ada pohon-pohon yang terbakar, itu sebenarnya itu tumbuhan liana. Hmm. Liana ya, rumput-rumput. Jadi saya pikir liana ini tumbuhan yang artinya dia tidak bukan tumbuhan tahunan. Hmm. Ya, jadi di beberapa waktu ini kalau dia kering lalu terbakar, nah kemudian ketika ada hujan secara alami dia akan mengembalikan dirinya. Hmm. Jadi itu saya pikir normal. Hmm. Oke. Okay. Di posisi hari ini kita tutupan tegakan kita di Bovendigul. Tadi saya katakan kita 70% kawasan hutan produksi dengan tutupan lahan yang masih cukup baik.
1: Oke. Okay. Tapi kalau melihat dari Bovendigul, dari luasnya wilayah Bovendigul dari 20 distrik dan juga 112 kampung, tentunya kehutanan punyai data ataupun potensi-potensi yang cukup besar terkait dengan potensi kebakaran ini. Adakah klasifikasi ataupun juga sudah ada pemetaan yang daerah-daerah khusus yang sangat berpotensi besar untuk kebakaran ini, kakak?
2: Kalau potensi di kami di kehutanan itu ada namanya Sipongi.
1: Apa itu, kakak?
2: Sistem pengendalian online kebakaran hutan. Nah, itu setiap detik, setiap menit kita bisa mengetahui terjadi kebakaran di titik mana, ada terjadi kebakaran. Nah, berdasarkan itu tadi saya katakan bahwa kalau kita di Boven ini yang rawan untuk kebakaran, kita relatif kebakaran hutan di Boven itu apa, kita relatif kecil. Bahkan hampir tidak ada. Karena tadi kita punya geografis itu, topografi, tipe hutan, karakteristik geografis. Nah tapi di kita di beberapa 2-3 tahun sejak tahun 2024 itu kita menduduki urutan 3. Provinsi kita ranking 3 yang memiliki wilayah kebakaran terbanyak, itu kita ranking 3. Nah, itu terjadi paling banyak ada di Merauke. Kabupaten Merauke. Nah, kita di Boven itu titiknya ada di itu tadi, di daerah-daerah terbuka itu.
1: Ya, savana tadi ya.
2: Di daerah-daerah terbuka yang apa, alang-alang savana, itu kita sebut savana. Nah, itu terdiri dari itu alang-alang yang waktu kering dia akan terbakar. Tapi ketika hujan datang, waktu kering dia akan terbakar dan jadi lapangan, jadi lapang. Tetapi ketika hujan datang, itu dia akan meremajakan dirinya kembali dengan tutupan alang-alang yang hijau bagus sekali dan menjadi rawa.
1: Dapat dikatakan hampir seperti.
2: Kita bersyukur di Boven ini karena Tuhan memberikan kita apa geografis yang cukup bagus menurut saya. Cukup bagus menurut saya secara pribadi. Kalaupun dia akan ada terjadi kerusakan, misalkan karena kebakaran atau terbakar, dia akan mampu, dirinya akan geografisnya, dia akan mampu untuk
1: recovery.
2: Apa? Ya, merecover dirinya, mencegah itu kebakaran. Karena ini tipe kita punya geografis ini kan, nanti ada bukit-bukit, ada rawa, ada genangan-genangan air. Nah itu, kita bersyukur untuk itu.
1: Apakah dapat saya langsung tergambar yang tadi kakak sempat bilang nanti mungkin setelah bencana kebakaran yang cukup marak ini, nantinya juga setelah alam recovery dirinya sendiri, nanti terjadi dalam hal ini pemandangan yang cukup indah, mungkin potretnya mungkin seperti di Barki dan juga Caruk, seperti itu mungkin kakak.
2: Baik, seperti itu. kalau tahu Caruk dan Barki, ya seperti itu. Waktu musim kering nanti kita lihat itu mobil bisa turun ke bawah. Jalan mobil sampai ke sana. Tapi besok hujan, dia sudah jadi rawa kembali.
1: Oke, baik, biasanya katanya
2: tipe hutan kita di wilayah Papua Selatan. Kita bersyukur karena kita ada di wilayah ini yang kita punya tipe hutan geografis yang bisa itu tadi merecovery dirinya sendiri. Tetapi tidak berarti karena itu terus kita menjadi lalu senaknya saja melakukan apa saja untuk mengakibatkan hal-hal yang negatif untuk kita punya tegakan hutan.
1: Oke, baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, dimanapun Anda berada yang dapat memantau siaran kami, Anda masih mendengarkan siaran tanggap bencana atau kentungan dengan topik melindungi hutan dari kebakaran dengan narasumber Kepala Kantor UPT KPHP Bovendigul, ada Bapak Jun Musyeri bersama kita. Dan kami informasikan juga untuk Anda dalam kesempatan kali ini bukan hanya disiarkan oleh siaran terestrial radio RRI Bovendigul, namun juga disiarkan langsung oleh YouTube official RRI Bovendigul tentunya. Baik kakak, kita lanjut. Untuk kalau kakak melihat di Bovendigul selama ini, apakah masyarakat, kebiasaan masyarakat atau juga mungkin sebagian kalangan dalam membuka lahan ini masih, mohon maaf, dengan sistem dibakar?
2: Benar. Benar.
1: Sampai sekarang kakak?
2: Sampai beberapa saya sepanjang tugas di sini 5 tahun. Menyaksikan itu terdapat hampir rata-rata kita di sini sebenarnya, tapi bukan lahan dengan membakar juga tidak lalu kawasan begitu mau bikin kebun lalu dibakar, enggak. Itu nanti ditebang dulu. Sudah ditebang, jadi kayu-kayu yang sudah rubuh kering itu yang dibakar. Ya dibakar di tempat yang dibuka. Yang dibuka, sehingga kalau kita lihat beberapa waktu ini kan tidak ada, dan bagi saya itu normal. Karena beberapa waktu terakhir ini sepanjang saya ada di Bovendigul 2020, saya belum pernah ada kasus hutan terbakar akibat masyarakat dengan masyarakat membuka lahan untuk perkebunan, untuk bertani.
1: Oke, berarti untuk di Bovendigul sangat kecil kemungkinan terjadi seperti halnya di Kalimantan, mungkin karena wilayah Kalimantan di sana kondisi geografisnya lahan gambut, seperti itu kakak?
2: Lahan gambut, benar.
1: Oke, baik kakak, kalau untuk di Bovendigul ini, kemarin kan saya sempat berbincang juga dengan staf kakak, salah satunya ada program perhutanan sosial. Apakah ini menjadi salah satu gebrakan, bukan hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi juga menjadi salah satu untuk minimalisir terjadinya kebakaran hutan kakak?
2: Benar. Jadi di perhutanan sosial itu pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, terutama pemilik wilayah dan sekitar, untuk mengelola kawasan hutan, memanfaatkan, tapi juga menjaga. Nah, menjaga ini pencegahan kebakaran, menjaga aktivitas ilegal, ini bagian dari tanggung jawab, akan menjadi tanggung jawab dari masyarakat. Nah, kita di dinas sendiri, di KPH, tahun depan kita akan membentuk bermitra dengan masyarakat untuk membentuk masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api di kehutanan provinsi Papua Selatan sendiri hari ini terkait dengan Karhutla, kita sedang bekerja sama dengan badan yang bencana alam. Kita sedang bersama-sama dengan mereka. Nah, saya tadi berharap sekali Bapak Kepala Dinas bisa sama-sama dengan saya.
1: Okay.
2: Sehingga pasca kita bicara ini akan ada langkah-langkah untuk membentuk semacam Pokja. Pokja pencegahan kebakaran Karhutla di Kabupaten Bovendigo.
1: Okay. Mungkin pada kesempatan selanjutnya kita berharap Kepala Dinas bisa ikut ya, Kakak ya.
2: Betul. Apa di provinsi sendiri sudah dibentuk sekarang ini sedang menyusun namanya Brigade Darkar Hutla. Brigade Darkar Hutla di tingkat, untuk saat ini di level provinsi dulu, nanti dia akan mobile ke kabupaten kota. Tapi sebenarnya saya berharap itu di kabupaten juga harus ada. Ada brigade itu yang stay di KPH. Sehingga ketika terjadi kebakaran hutan, brigade ini sudah kita punya regu, ya katakanlah regu khusus lah, untuk tim khusus untuk menjangkau apa titik-titik kebakaran, lalu melakukan pencegahan tapi juga pemadaman.
1: Ya, tadi Kakak sempat singgung untuk pembentukan brigade atau apa itu, intinya terkait dengan hal program tersebut. Ini perekrutannya apakah dari stakeholder terkait, dinas terkait. Atau
2: hilang ini suara hilang.
1: Halo, Kakak bisa
2: ulangi, Bang?
1: Oke.
2: Okay. Suaranya hilang ya.
1: Oke, baik Kakak, untuk pembentukan brigade itu siapa unsur-unsurnya yang nantinya tergabung dalamnya? Apakah masyarakat ataukah mungkin dari kehutanan ataukah juga stakeholder terkait, mungkin dalam hal ini khusus di Bovendigul kan ada Damkar, di Satpol PP atau seperti apa?
2: Ya, brigade itu khusus untuk ASN, untuk pegawai di pegawai kehutanan. Tadi itu brigade itu apa regu khusus untuk Darkar Hutla, pencegahan kebakaran hutan. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa dia akan turun lagi, kita akan mengembangkan jaringan kita, kerjasama kita dengan membentuk tadi Mitra Polhut, MPA. Masyarakat, membentuk kelompok-kelompok masyarakat MPA, namanya Masyarakat Peduli Api. Masyarakat Peduli Api ini di KPH itu kami di KPH ada di kabupaten, tapi nanti akan terbentuk resor-resor. Resor-resor ini ada di distrik-distrik. Nah, kita berharap nanti ke distrik ini yang nanti akan bantu kita itu MPA tadi, Masyarakat Peduli Api. Kita akan sangat diuntungkan sekali kalau kita punya sudah ada lembaga masyarakat desa yang diberikan izin untuk kelola, yang akan ada di dalam program perhutanan sosial. Nah, kalau itu ada, otomatis tim MPA itu atau masyarakat. Karena nanti pencegahan kebakaran hutan, pengamanan hutan itu menjadi tugas dari
1: MPA.
2: Lembaga tadi di Perhutsos itu, kelompok-kelompok masyarakat yang dapat izin pengelolaan itu pemanfaatan tapi juga pengawasan pembinaan pelestarian itu.
1: Baik.
2: Di izin perhutsus tadi, perhutanan sosial.
1: Baik, untuk melihat dari Bovendigul kan wilayahnya cukup luas. Saya dengar-dengar yang sudah terbentuk untuk perhutanan sosial ini adalah di Kampung Mawan. Nah, untuk pelebaran sayapnya bagaimana kakak targetnya?
2: Benar, sebenarnya sekarang yang sudah ada di Kampung Mawan satu kelompok yang sudah memiliki izin ya, itu sudah ada dua. Satu di Mawan, lalu yang satunya di Persatuan. Itu lokasinya ada di kilometer 20. Nah, cuma yang baru eksen ini terkait dengan kelembagaan KPH yang baru saja tahun kemarin baru saja kami kelembagaan kami legal, artinya dapat SK kelembagaan dan boleh melakukan kegiatan, makanya dia agak lambat.
1: Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi di Mawan saya lihat progresnya cukup baik, sudah jalan. Dan dari Mawan sementara kami berproses dengan Mawan, kemarin kami diminta untuk ada Persatuan dan Sukanggo, tapi juga dengan Jair. Itu ada tiga izin PS yang diminta untuk kami segera bentuk kelembaganya, menyusun RKPS-nya, rencana kelola perhutanan sosialnya.
1: Baik kakak, ini kan memang sebelumnya tentunya selain perlindungan hutan, menjaga kelestarian alam, masyarakat juga ingin mengetahui sebenarnya apa sih untungnya untuk masyarakat untuk bisa tergabung dalam program perhutanan sosial. Apa sebenarnya manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tersebut?
2: Baik, jadi perhutanan sosial, sorry, yang pertama hutan ini kan dikuasai oleh negara. Oke, hutan dikuasai oleh negara. Nah, regulasi hari ini semua kebijakan perizinan itu ada di perizinan di dalam kawasan itu ada di pusat, ada di Jakarta. Nah, hari ini di daerah kita hanya kalau ada investasi masuk, mau berinvestasi di dalam hutan, kita hanya ada di bagian memberikan rekomendasi saja. Nah, tapi hari ini lewat kebijakan pemerintah perhutanan sosial, maka pemerintah jadi perhutanan sosial itu izin kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Contoh konkretnya begini, di dalam kawasan hutan itu kan ada kepemilikan ulayat. Pemilik ulayat kan dia punya hutan. Silakan you mau ambil kayu, ambil tebang kayu, tetapi waktu keluar akan mulai masuk ke mau di proses jual beli. Di proses jual beli pasti disitulah perizinan akan dimulai. Nanti ditanya ini kayu ini dari mana, ada izin kah tidak. Nah, jadi sederhananya seperti itu.
1: Tapi
2: kita punya kayu, tapi waktu kita mau tebang untuk kasih keluar, nanti ada pos kehutanan, akan polut akan tanya, bapak tebang kayu ada izin kah tidak. Nah, hari ini perhutanan sosial itulah izinnya.
1: Oke, perhutanan sosial adalah izinnya. Ini menjadi salah satu terobosan untuk menghindari illegal logging seperti itu salah satunya kakak?
2: Saya pikir bukan, ya, tapi bukan, ya, tapi tidak terbatas hanya illegal logging. Dia lebih kepada memberikan ruang kepada masyarakat pemilik ulayat untuk terlibat di dalam pengelolaan hutan. Sehingga akan berdampak kepada satu ekonominya, tetapi dari sisi yang lain tanggung jawab pelestarian hutan tidak hanya di pemerintah, tetapi ada di masyarakat juga karena masyarakat diberikan izin itu. Dan hari ini jadi perhutanan PES itu sebenarnya skema yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan.
1: Baik, dalam pengelolaannya tentunya
2: kalau tidak ada PES, maka ambil kayu satu batang saya izinnya ke Jakarta. begitu.
1: Oke, berarti dapat dikatakan juga dalam pengelolaannya tentunya dalam melakukan eksploitasinya tidak boleh berlebihan, tetap mempertimbangkan pelestarian alam.
2: Tentu, kan di dalam memanfaatkan hutan nanti dia punya ruang, itu makanya kita buat di RKPS-nya itu kita bersama-sama inventarisasi. Kita lihat potensi hutannya. Ini ada apa, misalkan ini daerah sakral ada kayu bagus-bagus di situ, tapi ini daerah keramat atau tidak boleh bawa. Tapi nanti kita mau ambil di mana. Jadi pemanfaatan, kalau sekarang ini kan pemilik kulit mau ambil di mana saya diambil. Nah, tapi kalau ada PS, dia sudah mengatur cara mengambilnya.
1: Ya. Yeah. Oke, baik pendengar radio.
2: Sederhananya seperti itu.
1: Oke, baik kakak. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, kami masih akan melanjutkan perbincangan dalam kesempatan kali ini dalam siaran tanggap bencana atau kentongan dengan topik melindungi hutan dari kebakaran dengan narasumber Kepala UPT KPHP Bovendigul, ada Bapak atau Kakak John Muyseri. Baik, kita akan lanjutkan, namun sebelumnya kita dengarkan atau simak yang berikut ini.
3: Pendengar, kebakaran seringkali memakan korban jiwa akibat kurangnya edukasi tentang cara evakuasi diri dari kebakaran. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran, dilansir dari @kentaramedia. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Pertama, berusahalah untuk tetap tenang dan tidak panik saat terjadi kebakaran. Tutup hidung dan mulut dengan tisu basah atau baju, lalu segera keluar. Jalan merangkak untuk menghindari asap, dan segera hubungi pemadam kebakaran untuk memberitahu lokasi kebakaran. Hindari lift dan gunakan tangga darurat. Jika terkepung api, cari jendela untuk keluar dan tutup pintu untuk memperlambat api.

0: Siaran Tanggap Bencana edisi 29 September 2026 tentunya di hari Selasa. Masih bersama Anda pendengar dan juga masih juga bersama narasumber kita, Kepala UPT KPHP Bovendigul Bapak John Musyeri yang tergabung melalui sambungan Google Meet. Baik kakak, tadi kakak sempat singgung terkait dengan peran serta juga polisi kehutanan. Nah kalau untuk Bovendigul, kita punya Polhut, ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Ada atau tidak? Kalau ada juga jumlahnya berapa? Apakah cukup untuk mengcover wilayah Bovendigul yang sangat luas ini? Silakan.
1: Ya, untuk bagian ini yang pertama, kalau Polhut di Bovendigul ada, ada Polhut. Ada di Bovendigul besar itu, kita punya Polhut cuma satu.
0: Oke, okay. Cuma satu.
1: Ya, itu cuma satu. Kemudian artinya ada masalah yang perlu diselesaikan secara terkait dengan administrasi kepegawaian, status kepegawaian untuk Polhut.
0: Ya.
1: Nah, itu secara internal kehutanan harus apa berpikir untuk status Polhut itu administrasinya di dalam apa regulasi kepegawaian. Nah, polut-polut kita hari ini harusnya jadi fungsional.
0: Yeah.
1: Cuma di daerah ini kita di khusus kehutanan itu kita belum punya perangkat fungsi perangkat untuk fungsional ini bisa berjalan secara baik. Karena dia harus punya dia kan nanti dia punya angka kredit. Di angka kredit ini harus ada perangkat yang menilai itu.
0: Yeah.
1: Oke, itu masalah itu masalah internal yang perlu kita perbaiki hari ini. Nah. Kalau ditanya jumlah tadi itu satu, satu biasanya satu polut itu untuk 600 hektar itu kemampuannya. Ini satu polut ya. Nah kita di Boven ini memang sangat kurang. Bukan Boven saja, untuk provinsi kita level provinsi kita kurang.
0: Yeah.
1: Nah tapi oleh kebijakan pemerintah kemarin mudah-mudahan ini kami masih sedang menunggu kapan realisasinya dengan perekrutan polut dalam jumlah yang besar. Sekitar 3.000-an lebih di seluruh Indonesia.
0: Nah,
1: kami berharap nanti lewat apa perekrutan ini di daerah daerah bisa di backup dengan itu dari kebijakan pusat ya. Tapi juga kita berharap di kabupaten provinsi dan kabupaten bisa membuka formasi untuk formasi polhut dalam penerimaan pegawai.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini formasi yang dibuka itu tenaga pengamanan hutan. Tenaga pengamanan hutan ini masih luas dan itu kerja masih apa kerjanya masih struktural. Nah kita berharap dia harus sampai ke fungsional. Kalau sampai ke fungsional itu sudah terbakar di mana tanya polhutnya, kenapa itu terbakar? Itu kalau proses apa fungsionalnya sudah jalan.
0: Yeah. Oke, okay, berarti dapat dikatakan untuk saat ini memang untuk pengawasan hutan ataupun juga salah satunya adalah kebakaran hutan. Kalau kita menyalahkan terkait dengan polhut, tidak bisa kakak ya, karena polhut cuma satu orang di Bovendigul.
1: Betul.
0: Oke, okay. Baik kakak.
1: Itu satu orang.
0: Tapi kakak, terlepas dari itu, saya juga ingin tanya kak, untuk masyarakat Bovendigul sebenarnya seberapa besar sih untuk kesadaran mereka melindungi hutan dari kebakaran ini, ataukah memang masih sangat minim atau seperti apa?
1: Nah ini pertanyaan bagus kan. Saya sebenarnya kearifan lokal kita punya masyarakat adat di Bovendigul ini mereka punya aturan adat yang sangat kuat untuk memproteksi kita punya sumber daya alam yang kita miliki. Kata dengan kata lain untuk melestarikan kita punya potensi sumber daya alam yang ada.
0: Yeah.
1: Nah, kami ini sedang proses dengan saya hari ini sedang tergabung dengan P3MA di kabupaten itu apa wadah khusus panitia

0: perlindungan pengakuan masyarakat hukum adat. Nah, di Bovendigul hari ini kami sedang upayakan untuk ada kurang lebih sekitar 13 marga yang sedang kami usulkan untuk wilayah-wilayahnya ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah hukum adat. Nah, ini bukan hanya ditetapkan untuk apa nih saya, tidak. Sudah ada pemetaan sosialnya. Di dalam pemetaan sosialnya itu kami melihat bagaimana masyarakat dengan apa indigenisnya, dengan kearifan tradisionalnya, mereka menjaga, melestarikan hutan, dan dia punya aturan. Ada Iko, kalau kita lihat yang ngiri-ngiri, ngiri sekali. Saya baca mereka punya aturan apa, bagaimana menjaga mereka punya potensi sumber daya alam itu. Berburu tidak boleh pakai senjata. Dan itu, kalau senjata oke. Tapi ada satu lagi yang bilang, berburu tidak boleh pakai anjing. Ya, sampai ke tingkat itu. Tidak boleh berburu pakai anjing.
1: Oke.
0: Saya tanya ini kenapa? Saya bilang, Bapak dong kenapa? Berburu tidak boleh pakai anjing. Nah, kalau pakai anjing, anjing berteriak di sini, yang sana dia lari.
1: Oke.
0: Tapi juga buru-buru itu mereka akan terganggu. Saya ini hebat.
1: Oke, baik kakak. Ini tentunya kita semua berharap bagaimana tiap kebijakan, baik itu kebijakan pemerintah ataupun juga dari aturan-aturan adat ini, semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjaga ekosistem yang ada di Bovendigul ataupun juga Merauke atau juga khususnya di Papua Selatan ini kakak. Baik kakak, saya sudah di kode sama tim kreatif ini bahwa kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Silakan kakak, closing statement yang ingin kakak sampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada di Bovendigul, khususnya untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul. Topik kita kali ini melindungi hutan dari kebakaran. Closing statement, silakan kakak.
0: Baik, menjaga hutan harus dimulai dari diri kita. Kemudian yang kedua, khusus untuk Bovendigul, kita punya kearifan lokal, kita punya indigenous people dari masyarakat, itu sangat kuat dalam melestarikan hutan. Hari ini tinggal bagaimana pemerintah berdiri dengan masyarakat untuk memperkuat posisi masyarakat menjaga hutan.
1: Oke, baik, terima kasih kakak, selamat menikmati Kota Rusa tentunya. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, selamat sore juga. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, demikian siaran tanggap bencana dengan topik melindungi hutan dari kebakaran dengan narasumber Kepala UPT KPHP Bovendigul, ada kakak Jun Miseri, dan saya Imam Komarudin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musim kemarau seringkali identik dengan cuaca panas dan terik. Namun pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal dengan istilah bediding, sebuah fenomena alam yang umum terjadi saat puncak musim kemarau di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena bediding merupakan kondisi yang normal dan terjadi akibat proses alam di atmosfer selama musim kemarau. Lalu, mengapa bediding bisa terjadi? Pada musim kemarau, langit cenderung cerah dengan tutup awan yang sangat sedikit. Padahal, awan berfungsi seperti selimut yang membantu menahan panas bumi agar tidak cepat terlepas ke atmosfer. Ketika langit bersih tanpa awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi akan lebih cepat hilang pada malam hari, sehingga suhu udara turun secara signifikan. Selain itu, rendahnya curah hujan membuat kelembaban udara ikut menurun. Kandungan uap air yang sedikit menyebabkan udara tidak mampu menyimpan panas dengan baik. Akibatnya, suhu udara di sekitar permukaan bumi menjadi lebih dingin, terutama menjelang dini hari hingga pagi. Fenomena ini umumnya lebih terasa di wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang jauh dari pantai. Namun beberapa wilayah dataran rendah juga dapat merasakan udara yang lebih sejuk dibandingkan biasanya. Pada tahun 2026, fenomena bediding kembali dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh angin timuran atau monsun Australia yang membawa masa udara kering dan dingin ke wilayah Indonesia, terutama Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun merupakan fenomena alam yang normal, bediding tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan. Udara dingin dapat memicu batuk pilek, tenggorokan kering, hingga memperburuk gejala asma. Bayi, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Tak hanya bagi kesehatan, bediding juga berdampak pada sektor pertanian. Penurunan suhu yang cukup ekstrim dapat memicu terbentuknya embun di wilayah pegunungan yang berpotensi merusak berbagai jenis tanaman. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenakan pakaian hangat, terutama pada malam dan pagi hari. Tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih atau air hangat, konsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, serta beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Fenomena bediding merupakan bagian dari dinamika iklim Indonesia yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara mengantisipasinya, kita dapat menjaga kesehatan, tetap aman beraktivitas, serta lebih siap menghadapi perubahan cuaca.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

narasumber kita yang sesaat lagi kami hadir bersama Anda dalam penyampaian warta berita daerah. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 90,3, 97,5 MHz. Saya Mas bersama Anda. Informasi-informasi tentunya yang dapat Anda simak ya kembali di penyampaian warta berita daerah sore ini. Sesaat lagi dapat Anda ikuti dan simak. Tetaplah kembali kami hadirkan pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Dengar pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita sore ini, dampak El Nino. Pemerintah perlu bangun sumur bor di setiap komplek pemukiman untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Itulah topik utama berita sore ini. Berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Selasa tanggal 29 September 2026.

0: berita pertama. Dampak El Nino, pemerintah perlu bangun sumur bor di setiap kompleks untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Reporter Thomas Syamlian melaporkan.
1: Tokoh pemuda Bovendigul, Orgenes Asmuruf, menyoroti kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bovendigul agar segera dicarikan solusi yang tepat. Menurut Orgenes, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah konkret guna membantu masyarakat yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Orgenes yang juga merupakan anggota Partai Prima Bovendigul tersebut menganjurkan agar pemerintah membangun sumur bor di setiap kompleks pemukiman warga. Pembangunan fasilitas air bersih ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi guna mempermudah masyarakat untuk memperoleh air bersih bagi kebutuhan rumah tangga.
2: Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sumber air berupa sumur bor di setiap-setiap kompleks, dan itu diberikan secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat. Jadi ada satu kompleks di mana yang terdapat beberapa keluarga di situ, orang dibangun satu sumur bor di situ.
1: Orgenes berharap usulan pembangunan sumur bor tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pada kawasan pemukiman yang masyarakatnya masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Menurutnya, dengan tersedianya sarana air bersih yang memadai, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar terpanggil demi rasa kemanusiaan, petugas damkar Bovendigul turun padamkan karhutlah di Kota Tanah Merah. Seyogyanya sesuai tugas fungsinya, pihak damkar Bovendigul hanya melayani pemadaman pemukiman warga. Yohanes de Goden melaporkan.
3: Hingga berita ini diturunkan, kasus kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Bahkan dengan satu armada saja pihak damkar Bovendigul yang diperbantukan petugas damkar TNI Angkatan Darat Kodim 1711 Bovendigul terus berjibaku memadamkan kobaran api yang berada dekat dengan pemukiman warga. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar Agus Arif Rebang, menjelaskan jika melaksanakan tugas sesuai tusi, tentunya pihak damkar Satpol PP yang didukung armada pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat tidak mungkin untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan tersebut. Namun karena misi kemanusiaan dengan sarana yang dimiliki, pihak damkar tentunya terpanggil untuk memadamkan karhutla tersebut.
4: Kami sebenarnya damkar itu lotus yang fokus kita sesuai dengan tugas dan fungsi itu, kami lebih kepada pemukiman. Tetapi ya, apa mau dibilang, di sini kami yang punya armada pemadam kebakaran, walaupun itu juga sakit-sakitan, tapi demi hal kemanusiaan ya kami tetap melayani dengan tulus. Jadi kami berharap ya, masyarakat mungkin bisa memahami situasi yang ada, ini karena memang El Nino. Untuk kurun waktu 5 tahun terakhir ini sudah paling buruk yang kami damkar hadapi.
3: Agus Rebang mengajak masyarakat agar di tengah musim kemarau saat ini, ketika hendak melakukan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api, hendaknya selalu berhati-hati dan pengawasan harus melekat sehingga tidak berakibat fatal yang berujung terjadinya kebakaran hebat. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul ingatkan bahaya membakar hutan, di mana dampaknya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut laporan Imam Komarudin.
5: Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan, mengingat dapat memicu kebakaran yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Bovendigul, Senli Ambarua. Ia mengatakan pencegahan kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, pelindungan hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kini, penanganan kebakaran hutan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Khusus di Kabupaten Bovendigul, fasilitas pemadaman masih terbatas sehingga penanganan kebakaran membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan hutan, menghindari aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran.
6: Ya, ini bukan menjadi tugas tanggung jawab dari orang kehutanan atau tanggung jawab dari lingkungan hidup atau dinas-dinas terkait, tapi ya, hutan ini kan milik kita bersama. Jadi memang pesan kami, mungkin jangan membakar hutan sembarangan, karena dengan satu api yang kecil dapat menimbulkan api-api besar yang bisa menimbulkan banyak dampak.
5: Ia menjelaskan kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak asap. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan segera mengantisipasi potensi kebakaran agar tidak meluas. UPT KPHP Bovendigo menilai perlindungan hutan perlu menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan mengurangi risiko dampak kebakaran. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Mendengar Kepala Kampung Persatuan dorong penataan kota Tanah Merah agar lebih maju. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Pengembangan dan penataan wilayah Kabupaten Bovendigul menuju daerah yang lebih maju membutuhkan komitmen serta keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah kampung, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Semua memiliki tanggung jawab bersama dalam mendorong pembangunan dan menciptakan lingkungan yang tertata, bersih, serta nyaman. Kepala Kampung Persatuan Andreas Yalonov mendorong pemerintah Kabupaten Bovendigul, khususnya Bupati Bovendigul, agar memberikan perhatian serius terhadap penataan kota Tanah Merah melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurut Andreas, dukungan anggaran sangat diperlukan agar berbagai program penataan kota dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, wajah kota Tanah Merah sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Bovendigul dapat terus dibenahi.
7: Yang saya menganjurkan bahwa di setiap forum saya bicara bahwa sana Tanah Merah hanya minta 3. Satu, satu kota ini harus bersih. Satu, yang kedua satu kota ini harus, yang kedua ini satu kota harus ada perkembangan. Yang ketiga, rakyat sejahtera. Itu sana Tanah Merah yang menganjurkan di setiap forum itu saya sampaikan.
1: Menurut Andreas, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena selain mempengaruhi ketertiban lalu lintas, keberadaan aktivitas perdagangan di badan jalan juga dapat mengurangi keindahan dan kenyamanan kota. Ia berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi melalui penataan lokasi berjualan yang lebih teratur sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan aspek kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Distrik Waropko apresiasi pelaksanaan pelatihan statistik sektoral oleh Diskominfo Kabupaten Bovendigul. Septianing Nurjana melaporkan.
8: Kepala Distrik Waropko Markus Toding menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bidang statistik dan persandian. Ia menilai pemahaman terhadap statistik sektoral penting karena data yang berasal dari kampung menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan di tingkat distrik hingga kabupaten. Markus menjelaskan data sektoral tidak hanya berupa angka, tetapi menggambarkan kondisi nyata masyarakat dan menjadi bahan dalam menentukan kebutuhan pembangunan. Sebagai contoh, data sektor pendidikan dapat menggambarkan jumlah sekolah, tenaga pendidik, jumlah peserta didik hingga kondisi sarana dan prasarana. Demikian pula pada sektor pertanian, data mengenai jumlah kelompok tani, produksi, serta kondisi wilayah dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan.
9: Ketika penyelenggaraan satu data ini berbasis data sektoral yang baik, ini menjadi hiburan dalam rangka perencanaan evaluasi dan monitoring laporan. Sehingga data yang direncanakan oleh produsen lewat opini-opini terkait yang bersumber dari khususnya kita. Kita ini sedang produsen data di bisnis dan kampung.
8: Ia juga berharap hasil dari pelatihan ini dapat direalisasikan dalam pelaksanaan pemerintahan tingkat RT, kampung hingga distrik, sehingga kendala yang dihadapi mengenai data statistik sektoral dapat mulai diperbaiki dari tingkat bawah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigo. Laporan Agustina Yuniarsih.
10: Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigo sehingga seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Bovendigo. Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigo, Farudin Isnanto. Secara khusus, Farudin menekankan pentingnya perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda. Anak-anak dan pemuda harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memadai, mencintai daerahnya dengan tulus, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai moral serta keagamaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.
11: Saya berharap rapat kerja daerah ini bisa dilaksanakan dengan semangat musyawarah, kebersamaan, dan keterbukaan. Saya juga berharap program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan dapat bersinergi dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigo sehingga berbagai sumber daya, potensi yang kita miliki dapat diarahkan untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Lebih lanjut, ia mengungkapkan Muhammadiyah dengan semangat Islam berkemajuan memiliki ruang yang sangat luas untuk mengambil peran sentral dalam pembangunan tersebut. Demikian pula Aisyah dengan pengalaman panjangnya dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan kesehatan, dan penguatan keluarga diharapkan terus hadir memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak-anak, dan keluarga di Bovendigo. Agustina Yuniars, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini. Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigo. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.
2: Kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
3: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
3: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Masih di frekuensi 90,3, 97,5 MHz Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Pendengar masih menemani Anda ya di Lintas Sore Bovendigo. Kembali kami informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah ya dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan ya pada pukul 17.37 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, sebelumnya pendengar ya, mendengarkan lagu-lagu religi, lagu-lagu islami, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar, narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, narasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar pernah beredar pada 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Murianti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Adalah informasi cek fakta pendengar kategori hoax ya. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

apa yang terus kami hadirkan. Masih kami persembahkan pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Harapan kami mendengar semoga Allah dan besar di dalam lagu, lirik lagu, lagu-lagu ataupun juga lagu-lagu rohani bisa memberikan ketenangan, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan semakin mendekatkan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
2: Kita main kah?
3: Ayo sudah kayak tadi malam, seru sekali.
4: Hai, boleh kenalan tidak? Sab nama ade beragama Hindu.
3: Boleh.
2: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
3: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
2: Sudah.
3: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
2: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik. Kita main yuk.
5: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

Negara kita ada bersama ya, tentu saat ini masih di Lintas Sore Povedigol, informasi dan hiburan. Ya, informasi dan hiburan pendengar, hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, tepat jam 7 ya, nantinya kita akan mendengarkan kembali semua informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Kemah Papua. Saya Lisa masuk bersama Anda pendengar dengan Benica Nomba Wanina Bokong Ketelanu Katukun Seraru Semuanya di suasana sore jam malam ini. Apa kabar ya? Baik, Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 MHz maupun aplikasi RR Digital, Anda monitor bersama kami. Kami ucapkan terima kasih, salam kompak selalu ya via udara, salam jabat hati dan selamat menikmati suasana aktivitas, suasana santai ya di sore jalan malam ini. Kebersamaan kita berdengar ada beberapa informasi-informasi yang tentu akan kami selingi masih dengan beberapa tembang-tembang yang masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dengar, peran ayah dinilai penting ya dalam membangun ketahanan keluarga dan mendukung perkembangan psikologis serta pembentukan karakter anak. Ini disampaikan pendengar tentu. Penelaha teknis kebijakan perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Veto Roy Waroka, SEMPA, mengatakan peran ayah saat ini tidak lagi sebatas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir dalam pengasuhan dan membangun kedekatan emosional dengan anak. Peran ayah itu sangat penting dalam ketahanan keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga mempunyai peran psikologis dan emosional yang penting bagi perkembangan anak. Karena menurut Vettori, pendengar, ketidakhadiran ayah dapat berdampak ya tentunya pada perkembangan kognitif, akademik, dan karakter anak. Karena itu ayah dan ibu perlu berbagi peran ya dalam pengasuhan. Sementara itu pendengar, psikolog Sinta Nur Cahaya Sulitsyani, MPSI, mengatakan kehadiran ayah bukan hanya secara fisik ya, tetapi juga secara emosional. Sinta menyebut kurangnya figur ayah dapat berkaitan dengan munculnya perilaku berisiko pada anak dan remaja seperti merokok, alkohol, narkoba, kenakalan remaja, dan agresivitas. Yang menambahkan pendengar, ayah yang sibuk bekerja ya tetap dapat membangun kedekatan dengan anak dengan memanfaatkan waktu luang secara berkualitas meski hanya 15 hingga 30 menit ya, tanpa gangguan pekerjaan maupun telepon seluler. Keterlibatan ayah dan ibu secara bersama-sama diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga ya, serta mendukung tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Laman resmi rri.co.id pendengar ya, peran ayah penting dalam ketahanan keluarga. Laman resmi rri.co.id. Informasi-informasi lainnya masih di ruang dengar Anda ya, kembali nantinya setelah tembang-tembang yang masih kami persembahkan di ruang dengar Anda.

Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Pendengar Pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita masih ya di Linda Sore Bukendigo. Selamat menikmati ya suasana kebersamaan Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda, orang-orang yang Anda sayangi tentunya ketika sudah usai dengan segala aktivitas Anda dan tengah bersama yang menikmati kebersamaan Anda. Tapi baik Anda yang saat ini ya masih berada ya di luar jauh ya dari keluarga, ataupun juga mungkin ada yang masih di tempat-tempat yang tentunya ya untuk bisa mencari makan ya, terutama baik untuk kenakan Benicio Nombadoran sampai dengan malam ini ya, atau ya mungkin saja memilih ya berada di lokasi di kebun ya. Ya tentunya pendengar di antara masyarakat ya, kita setiap hari beraktivitas tengah hutan ya, ada juga yang beraktivitas di tengah hutan ya, mencari hasil hutan, berburu atau memenuhi kebutuhan keluarga pastinya ada ya, apalagi di musim kemarau ya, musim kemarau pada saat ini ada yang ada sampai bermalam ya, tidur ataupun juga di rumah hutan ya, di pondok, di kebun sana, mencari hasil hutan, berburu ataupun juga memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas di hutan tentu perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan ya, untuk enak ambil nijan ombak dorang dan kondisi lingkungan ya, apalagi saat musim kering seperti sekarang ya. Dan tentunya pendengar di manapun ya saat ini Anda berada ya, tidak membakar hutan ya sembarang ya, karena api kecil sekalipun bisa berisiko memicu kebakaran dan menyebar ke kawasan hutan yang sedang berada di dalam hutan ya, untuk Bok Mama Dorang, Saudara Dorang ya, tetap berhati-hati, hindari membakar sembarangan ya, dan pastikan tidak meninggalkan sumber api yang dapat memicu kebakaran ya, seperti isap rokok langsung buang saja ya, tanpa mematikan puntung rokoknya ya, masih menyala akhirnya terjadi kebakaran ya. Oke, berhati-hati, hindari membakar sembarangan dan pastikan tidak meninggalkan sumber api yang dapat memicu kebakaran ya, ketika Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang ada di hutan ya, di kebun, di lokasi di sana ya, tentu untuk mencari hasil hutan, berburu atau memenuhi kebutuhan keluarga tentunya. Pendengar, kebakaran hutan bukan hanya membuat kawasan hutan kehilangan pepohonan dan tumbuhan, ada dampak juga ya, dampak juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Asap dari kebakaran dapat mengganggu kualitas udara dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi tidak nyaman ya. Satwa kehilangan tempat hidupnya, sementara masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mencari hasil hutan juga bisa berdampak. Ya bisa terdampak. Maka Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang ya, mencegah kebakaran ya. Apalagi bagi masyarakat yang sedang berada atau beraktivitas di tengah hutan ya, seperti berburu maupun mencari hasil hutan. Tetap hati-hati dengan api dan jangan meninggalkan bara atau sumber api begitu saja tentunya. Ada salah satu informasi pendengar kembali ya, pada laman resmi rri.co.id dikabarkan

Kantor Pengelola Hutan Bovendigul ingatkan bahaya membakar hutan. Pendengar, unit pelaksana teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi UPT KPHP Bovendigul mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan, mengingat dapat memicu kebakaran yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan PLT Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Bovendigul Senli S. Barua S. Hut yang mengatakan, pendengar, pencegahan kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak ya. Karena menurutnya, pendengar, perlindungan hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan ya, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Kini penanganan kebakaran hutan menjadi hutan yang masih menghadapi keterbatasan ya. Dikatakan pendengar, kini penanganan kebakaran hutan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Khususnya di Kabupaten Bovendigul, fasilitas pemadaman masih terbatas ya, sehingga penanganan kebakaran membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dan beliau mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan hutan, menghindari aktivitas pembakaran ya, yang dapat memicu kebakaran, dan menjelaskan kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak asap tentunya. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kepedulian ya terhadap lingkungan ya, dan segera mengantisipasi potensi kebakaran agar tidak meluas. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, disampaikan ya oleh PLT Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Bovendigul Senli S. Abarua S. Hut. Ya, pencegahan kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ya, Kantor Pengelola Hutan Bovendigul ingatkan bahaya membakar hutan. Laman resmi rri.co.id, ada banyak sekali informasi-informasinya, pendengar. Dapat Anda membaca ya, silakan boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk informasi-informasi lainnya, ataupun juga informasi yang baru saja ya kami sampaikan, kami informasikan di ruang dengar Anda tentang terkait Kantor Pengelola Hutan Bovendigul ingatkan bahaya membakar hutan. Sekali lagi laman resmi rri.co.id. Saat ini sudah jam 18.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Sesaat lagi nantinya kita akan bersama mendengarkan kembali informasi-informasi terangkum dalam penyampaian berita Gema Tanah Papua ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah tidak kamu lihat kan bu anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Itu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalas tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
2: Iya, memangnya dia bisa kah?
3: Terus kamu dua, jangan begitu Jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
1: Aduh, saya minta maaf saya tidak tahu begitu.
3: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya.

Dengan para penanda merada, kami hadirkan ya, kita akan dengarkan informasi-informasi dalam penyampaian warta berita gempa Papua Karawal Nusantara 1 langsung ya dari RRI Serui. Saya Lisa sekaligus pamit ya dari ruang dengar Anda. Anda nantinya akan ditemani oleh rekan Ina di Lintas Malam Bovendigul.

0: Inilah Warta Berita Gemba Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Gubernur Papua Matius Wahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua, dan ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua. Laporan Resti Kurniawan dari Jayapura.
1: Gubernur Papua Matius Wahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Wahiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Wahiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Wahiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Wahiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
2: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
1: Wahiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi, serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Wahiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Berikut Epifania Reyan melaporkan dari Wamena.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026. Elai Giban menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Total pendapatan daerah yang semula Rp1,214 triliun rupiah meningkat menjadi sekitar Rp1,704 triliun rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,957 triliun rupiah.
2: Atas kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 116 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Adapun rincian sebagai berikut, jumlah pendapatan sebelum perubahan 1.214 miliar bertambah sebesar 489,8 miliar rupiah menjadi 1.704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula 169,86 miliar rupiah bertambah 23,8 miliar menjadi 193,75 miliar rupiah. pendapatan transfer sebesar 1,044 triliun rupiah bertambah 445,9 miliar rupiah menjadi 1,510 triliun rupiah. Untuk belanja sebelum perubahan 1,295 triliun rupiah menjadi 1,957 triliun rupiah.
3: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4: Dan juga pada tentuan bahasa

Disampaikan kepada DPR untuk perubahan dan disepakati dengan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan kualitas pelaporan anggaran sebenar. Untuk itu, pada hari ini, DPR Pokok Perbunuhan dengan

0: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melapor.
1: Ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui, capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal Pelni yang beroperasi.
3: Karena kapal terlambat datang, nggak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui, adanya bulan depan, awal bulan juga itu.
4: Stok menipis.
2: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
3: Ini saya dari Jayapura. Harga 90 anjaran per rak. Anjarannya 3.000 per butir. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal barang.
5: Kapal sepil ya.
3: Kapal sepil kan. Nanti tunggu lagi awal bulan depan enggak apa. Kapal cermai. Tanggal 7 nanti.
2: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Setelah sempat hilang, titik panas karhutla Papua Tengah kini kembali meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika apresiasi peran Satgas Karhutla. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
6: Setelah sempat tidak ditemukan titik panas atau hotspot pada awal September 2026, aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Nabire, pada tanggal 28 September 2026, sebanyak 84 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Perakirawan BMKG Nabire, Eusebio Andronico Sampe, mengatakan peningkatan jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi cuaca dan faktor lingkungan turut mempengaruhi kemunculan titik panas, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia pun menjelaskan, pemantauan hotspot dilakukan BMKG melalui data satelit untuk mendeteksi indikasi adanya titik panas di permukaan. Titik panas tertinggi ada di Kabupaten Nabire, tepatnya di wilayah Nabire Barat. BMKG juga mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang telah dibentuk oleh Provinsi Papua Tengah sehingga masalah dampak kabut asap bisa teratasi.
7: Ada 4 kabupaten yang tidak terdeteksi titik hotspot. Hanya ada 4 lagi, itu di Kabupaten Nabire paling tertinggi. Total ada 37 titik hotspot. Yang kedua itu Kabupaten Dogiyai, itu ada 32 titik hotspot. Dan Kabupaten Paniai itu ada 11 titik hotspot. Dan di Kabupaten Puncak itu ada 4 titik hotspot. Jadi kalau kami melihat tren beberapa hari terakhir, ini ada sedikit peningkatan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah membuat Satgas, mereka sudah banyak bergerak, itu yang sangat cukup mengurangi titik-titik hotspot. Campur tangan juga dari Satgas, dari Karhutla, Jadi memang kalau dibilang ada campur tangan, tetap ada banyak kontribusi dari apa nih tim Satgas dari Polres Papua Tengah. Kalau sekitaran bandara memang kami melihat juga memang dari tim pemadam kebakaran dari apa nih UPBU bandara memang sangat siaga, mereka sangat terus memonitor, terus memonitor kami, memberikan informasi, mereka akan siaga apalagi kalau terjadi pengurangan jarak pandang atau visibility untuk take off landing penerbangan pesawat gitu. Demikian.
6: Peningkatan hotspot juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rawan terjadi karhutlah. Jerry Panjaitan melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 Seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Upaya tersebut dilaksanakan Dinas Kesehatan Bovendigul dengan mendatangi pemukiman masyarakat. Imam Komerudin melaporkan dari Bovendigul.
4: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
8: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
4: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penata laksanaan sesuai standar. Karena tanpa kami lakukan ini, otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasti masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jangkauan vaksin dan lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di
8: puskesmas. Untuk wilayah kerja puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dan pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Berikut laporan Eka Agustinda dari Biak.
9: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
10: Bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Trasero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, we change.
9: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
10: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
9: Sementara itu, perwakilan komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
11: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama menjaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
9: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
12: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
9: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
1: Makan bergizi gratis berjalan dengan baik di TK Negeri Pembina Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
13: Pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah.
14: Mengenai MBG ini, pelayanan sangat baik. Kami dapat. Jadi kalau memang ada informasi terkait dengan MBG yang tidak disalurkan, itu pun juga mereka salurkan ke kita sebagai kepala sekolah untuk dapat mengetahui itu. Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, kalau misalnya dananya juga belum masuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan kita dari rumah sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kami untuk MBG ini berjalan lancar.
13: Sementara itu, Baby C. Tetelepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
15: Layanan MBG di TK Negeri Pembina sampai saat ini ya baik adanya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tetapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum diterapkan dari pusat. Mungkin itu bisa.
13: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
1: Dari kandang ayam, siswa SMK MAPI belajar mandiri dan raup uang saku. Berikut laporan Jessica Ardanda dari Merauke.
16: Dari kandang ayam, siswa SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI belajar bekerja sekaligus mendapatkan uang saku. Salah satunya, Arnoldus Bior, siswa kelas 1 yang setiap sore terlibat dalam kegiatan peternakan ayam petelur di sekolah. Mulai dari memberi pakan, menjaga kebersihan kandang, hingga mengambil dan menyortir telur hasil produksi. Telur yang sudah dikumpulkan kemudian dibawa ke ruang produksi untuk disortir berdasarkan ukuran. Setelah itu, telur dipasarkan oleh guru kepada masyarakat di Kota Kepi dan sejumlah kampung. Dari kegiatan tersebut, siswa mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan, dengan kehadiran siswa tetap dicatat oleh sekolah.
17: tiap sore naik di pilot antar ke ruangan produksi. Di situ sortir, selesai sortir, istirahat, waktu umur sudah istirahat, kasih kita turut 55, dia pulang, di situ kita rebus di rumah, selesai rebus istirahat, lagi naik lagi, waktu umur sudah kita ke kandang, praktik, kasih makan ayam, makanan ayam pagi 100 kilo 2 karung, sore juga sama 100 kilo 2 karung ayam telur sama ayam BOC, dan juga ayam BOC kita kasih bersih tempat makannya dan juga tempat minumnya. Kita kasih bersih, ganti yang baru, baru kita kasih masuk lagi di tempatnya. Pesan saya selalu senang sekali. Bisa bantu Bapak Guru, dapat 50 ribu, baru dapat telur lagi, sangat senang kita.
16: Bagi siswa, program Ayam Petelur menjadi pengalaman baru untuk belajar bekerja dan memahami proses usaha secara langsung. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat dalam menghasilkan dan memasarkan produk sekolah. Melalui program Ayam Petelur, SMK Negeri 4 Mapi tidak hanya mengajarkan keterampilan di dalam kelas. Siswa juga diajak belajar mandiri, bekerja, dan mengenal dunia usaha dari kegiatan yang mereka jalankan sendiri di lingkungan sekolah.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Hans Manzai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
18: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Terima kasih mendengar di Boven Degel bagian dimanapun Anda berada. Terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warupko 97.5 MHz. Pendengar untuk lintas malam Boven Degel edisi Selasa 29 September 2026. Kami yang bertugas, saya Ina menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Malam ini lagu-lagu rohani Hindu masih menemani Anda, dan juga bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan aktivitas ya, tugas-tugas malam, semoga dimudahkan dan juga menjaga kekompakan di tempat aktivitas Anda. Lagi mendengar lagu-lagu rohani Buddha masih terus, lagu-lagu rohani Hindu masih terus hadir menemani kebersamaan kita malam ini.

pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
2: Hore, mama pulang.
1: Yoke, Ana. Kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
3: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
1: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik. Tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala, sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
2: Memangnya kenapa, Mama?
1: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
3: Aduh, Ma, tidak mau, wah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
2: Pele, Ma, nanti ada teh bisa main, Ma punya HP, nonton TV.
1: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
4: Saya!
2: Saya!
1: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
5: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
6: Bagaikan malam tak berbintang.
5: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Terima kasih penyiaran di Boven Digol, baik yang dimanapun berada. Sudah pukul 20:17 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, dan juga sebuah lagu-lagu daerah Papua masih terus menghiasi suasana malam kita bersama. Dan tentunya bagi Anda yang ada di rumah, bahkan juga sedang melaksanakan tugas-tugas di malam hari ini, semoga dilancarkan. Kami terus hadir dengan lagu-lagu daerah Papua dan juga informasi-informasi terkini terupdate yang juga kami bagikan dari portal resmi RRI.co.id. Ya, pendengar keroncong Riang Jaya, Black Brothers yang masih menemani, dan juga akan disusul dengan Nona Manis ya. Usai Nona Manis akan kami hadirkan informasi dari RRI.co.id terkait dengan komitmen Presiden Prabowo selamatkan generasi

0: Rir setiap rere di Kota Tanah Merah bagian dimana saja Anda berada. Komitmen Presiden Prabowo selamatkan generasi penerus bangsa dari narkotika. Saudara dari Jakarta dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa menjadi prioritas pemerintah. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Ia menuturkan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kepala Negara mendorong pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal ini dikatakannya sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, Kepala BRIN mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kementerian lembaga turut membantu penanganan penyalahgunaan narkotika. Ia menyebut Kepala Negara meminta BRIN untuk mengembangkan riset dan inovasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Terkait pelibatan BRIN, Arief Satria menuturkan pihaknya akan memperkuat riset untuk penanganan penyalahgunaan narkotika. Salah satunya dijelaskan kepada Kepala BRIN, yakni riset dan inovasi dalam metode rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Pendengar Siterari, itulah informasi komitmen Presiden Prabowo selamatkan generasi penerus bangsa dari narkotika. Anda bisa baca lebih lengkap dan jelasnya di portal resmi rri.co.id.
1: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering mujak kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Baiklah pendengar di mana pun Anda berada, pukul 20:44 waktu Indonesia Timur, dan masih dengan informasi-informasi terkini yang terus kami bagikan juga dibarengi dengan lagu-lagu daerah Papua. Pergerakan kasus influenza A meningkat, kenali badannya dengan flu biasa. Saudara, kasus influenza A terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia hingga September 2026. Namun informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveilan untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus-September 2026 masih sesuai pola musiman. Pada minggu ke-38, sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 PDM09 positif. Rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Kemenkes juga memantau influenza A.

atau H3N2 suplet K yang ramai disebut superflu. Menteri Kesehatan menegaskan temuan suplet K tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ada perbedaan influenza A dengan flu biasa. Influenza A merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tidak hanya merujuk satu jenis virus. Perbedaan utama influenza A dan flu biasa terlihat dari penyebab, kecepatan munculnya gejala, serta tingkat keparahan penyakit. Melansir Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A dapat muncul secara mendadak. Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id membeli informasi kesehatan, dan di sana Anda bisa baca kasus influenza A meningkat karena lebedanya dengan flu biasa.

Baiklah pendengar, di Boven Digol dan sekitarnya kami cukupkan dulu lagu-lagu daerah Papua yang telah hadir menemani Anda di malam hari ini. Kini kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: satu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sabrina dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Sparapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi kemudian juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Ada Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis pasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh, selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
7: Bagaikan malam tak berbintang.
6: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Terima kasih pendengar nangan bene janomba wanina bonyo natio cendina rekon katukum katlanu ba saudara dong semua yang ada di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Terus menemani Anda di suasana malam istirahat Anda ya, malam hari ini yang pasti dengan keluarga Anda sedang merencanakan sesuatu kegiatan ya, mungkin sebelum Anda tidur saat ini juga Anda sedang berbagi cerita ya, semoga suasana malam ini juga mendukung kesiapan-kesiapan Anda dalam melaksanakan kegiatan untuk esok hari. Ya, kami terus hadir dengan lagu-lagu daerah Papua ya, beberapa lagu-lagu pilihan yang masih terus hadir hingga mengantarkan kita ke pukul 22. Kita akan berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, buat semua yang ada di Bovendigo, terkhusus di 20 distrik 112 kampung, semuanya salam jabat hati buat dong semuanya yang pasti menjaga kesehatan, menjaga keluarga Anda, dan juga di musim kemarau yang panjang ini kita juga selalu waspada, selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita dengan tidak memain api sembarangan. Oke, saudara pendengar, seluruh warga masyarakat Bovendigo dan sekitarnya, Satuan Tugas TNI Polri, para medis semuanya, kita masih nikmati lagu-lagu Papua yang terus hadir menemani kebersamaan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digital.

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, berjumpa kembali malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Kami juga malam ini hadir dengan penyanyi Dedi Dukun, yang mana dengan lagu-lagu nostalgianya menemani suasana istirahat Anda, suasana malam kita bersama. Pendengar setia RRI, kita akan bagikan juga profil dari penyanyi Dedi Dukun dan juga beberapa lagu-lagu lainnya yang akan terus hadir menemani suasana malam kita bersama di acara Ruang Rindu. Ya pendengar, kalau tadi sudah kita dengarkan ya, tentunya satu lagu yaitu Tak Pernah Berubah. Tentunya pendengar, ketika kita bicara tentang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia, ya saudara pendengar ya, ketika kita mendengarkan lagu Tak Pernah Berubah tadi, mungkin apa yang muncul di benak Anda? Mungkin Anda terbayang-bayang ya, masa-masa muda Anda, masa remaja Anda, masa-masa kesendirian Anda. Ya, namun dari lagu Tak Pernah Berubah sendiri, pendengar ya, tentunya bercerita tentang seseorang yang ingin meyakinkan kekasihnya bahwa cintanya tetap setia. Di tengah rasa rindu dan mungkin adanya prasangka, ia menegaskan bahwa hatinya tidak berubah dan kasihnya tetap tertuju kepada orang yang sama. Tentunya pendengar, sebuah cerita sederhana ya, tentang kesediaan, kepercayaan, dan bagaimana sebuah hubungan membutuhkan keyakinan dari kedua orang yang menjalaninya. Lagu Tak Pernah Berubah tadi ya, dirilis dalam kolaborasi Dedi Dukun, Faris RM dan Malidang pada era 1990-an. Oke, saudara pendengar, di bovendigelan sekitarnya malam ini juga Anda bisa memberikan tanggapan ya, mungkin terkait dengan lagu-lagu kenangan yang kami hadirkan. Namun untuk malam ini Dedi Dukun dengan lagu-lagunya masih menemani Anda. Bila Anda ingin berbagi ya bersama kami juga malam ini, kami buka line telepon di 0811 49 54 333, 0811 49 88 6666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222.

0: Pendengar setia RRI di manapun berada, Anda masih bersama kami malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Saudara pendengar, sudah ada yang ikutannya di Bandit Alamla selama terpukul 22 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lagu kakak.
0: Iya, silakan. Malam baik.
1: Saya merequest lagu dari Dewi, Kau Bukan Dirimu.
0: Oke, untuk lagu dari Dukun sendiri malam ini ya. Ada yang mungkin malam ini Didi Dukun ya?
1: Oh, Didi Dukun ya. Dari Spektakus.
0: Tadi lagu apa?
1: Tadi dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.
0: Oke. Itu saja.
1: Ya, salam Kak ya. Salamnya pertama buat Kak yang umur lagi Tuhan yang buat. Terus buat Dika yang lagi gitar sama kita. Kalau tidak ada jaring di sana lewat WhatsApp kan bisa. Semoga Dika baik-baik. Senang-senang
0: Terima kasih. Sudah hadir berpartisipasi bersama kami malam hari ini. Ya, dan saudara pendengar, tentunya bagi Anda juga yang mau ikutan ya, berpartisipasi juga dengan menyampaikan salam-salam ya, ataupun juga merekas lagu kenangan ya, selain Didi Dukun ya, lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahkan 2000. Ya, bagi pendengar sekalian, Anda bisa ikutan ya, bergabung di line telepon kami 0811 49 54 33 33, 0811 49 88 666. Ya, saya terima lagi satu penelpon kita. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan adek Ina kan?
0: Benar.
2: Selamat malam adek Ina, dengan
0: malam
2: Bunda
0: baik.
2: Ima menyapa.
0: Oke, silakan Bunda.
2: Kalau versus lagunya Demersis bisa nggak? Yang Jauh Disayang judulnya. Boleh, Ina?
0: Boleh.
2: Oke, kalau gitu salam pertama tentunya buat adek Ina bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus buat Bang Nasrun, buat Bang Andi sama Mbak Dika, selamat malam, sehat selalu. Ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Pak Ferdi, selamat malam, salam sehat. Terus ada Putra Tenga, sekalipun jauh di mata, dekat di hati, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Bapak Widi, ada Pak Junaidi, Bang Yoga, ada semua-semua saja yang sudah gabung, selamat malam buat Ade Ina, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bunda Ima, selamat malam juga. Ya, pendengar, tadi dari Maumere, Bunda Ima juga sudah ikutan ya, dan juga Anda yang saat ini masih tetap bersama kami. Semoga tetap terhibur ya, dan juga bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya satu lagu. Namun sebelumnya kami terangkan sedikit ya. Tadi Aku Jadi Bingung miliknya Dedi Dukun, yang dinyanyikan Dedi Dukun ya. Lagu ini lebih kepada kebingungan seseorang dalam menghadapi perasaan cinta ketika hati sudah terlanjur menyayangi, tetapi keadaan hubungan membuatnya tidak tahu harus bagaimana. Ya, yang pasti Aku Jadi Bingung ya, ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang sedang dilanda kebingungan dalam urusan cinta. Ada rasa sayang, ada harapan, tetapi di sisi lain ada keadaan yang membuat hati bertanya-tanya, sebenarnya hubungan ini akan dibawa kemana. Ya, kadang memang cinta tidak selalu memberikan jawaban yang mudah. Ada saatnya kita hanya bisa menunggu, memahami perasaan sendiri, dan berharap semuanya menemukan jalan terbaik. Itu tadi yang diterangkan lewat lagu ya, Aku Jadi Bingung ya, yang mana Malida dan Vita didukung yang telah hadir menemani. Ya, pendengar sudah mengantarkan kita ke pukul ke menit 22 lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu ya, ada Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu.

0: saja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

Pendengar setia RRI di Bovendigul dan sekitarnya, pukul 22:31 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Malam ini hadir dari penyanyi Dedi Dukun. Ya, saudara pendengar, tentunya Dedi Dukun adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu senior Indonesia yang dikenal kuat di musik pop dan jazz, terutama sejak era 1980-an. Nama Dedi Dukun, ya, nama lahirnya Raden Dedi Agus Dewantoro, lahir di Banyumas, ya, Jawa Tengah, dan juga profesinya sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Untuk genre lagunya yaitu pop, jazz, pop kreatif, soft rock. Darinya dikenal sejak akhir 1970-an. Perjalanan musik Dedi Dukun pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi besar Indonesia. Salah satunya perjalanan pentingnya adalah bersama Dian Pramana Putra dalam duo 2D. Dua ini dikenal lewat lagu Masih Ada dan Keraguan yang menjadi bagian penting dari musik pop Indonesia di era 1980-an. Dedi juga pernah bergabung dalam kelompok Tiga Suara atau K3S bersama Dian Pramana Putra dan Bagus AA, serta terlibat dalam berbagai proyek bersama musisi seperti Faris RM, Mus Mujiono, Vina Panduwinata, Etik Sibi, dan Tri Utami. Selain sebagai penyanyi, Dedi dikenal sebagai pencipta lagu. Karya-karyanya juga pernah dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi Indonesia termasuk Mus Mujiono, Utha Likumahua, Vina Panduwinata, dan Krisya. Ya, pernah itu seputar profil dari Dedi Dukun, ya, penyanyi sekaligus pencipta lagu. Lagu senior Indonesia, ya, yang dikenal kuat di musik pop dan jazz. Oke, saudara pendengar, tentunya di era 1980-an. Malam ini juga Anda bisa berbagi bersama kami melalui line telepon 0811-4954-333, 0811-4988-666, dan juga memilih layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Saudara pendengar, baru nostalgia bukan hanya sekedar mengenang masa-masa muda, ya. Lebih dari itu, nostalgia adalah cara kita kembali mengingat cerita, orang-orang, tempat, dan momen-momen sederhana yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Mungkin, ya, waktunya sudah berlalu, tetapi ketika sebuah lagu lama terdengar di kuping Anda, kenangan itu seolah kembali hadir. Ada yang membuat kita tersenyum, ada pula yang membuat hati kita terasa hangat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap kenangan punya tempat tersendiri di hati. Ya, tentunya pendengar, masih bersama kami malam ini, ya, kita nikmati lagu-lagu lama. Bukan hanya untuk mengingat masa lalu, tetapi juga untuk mensyukuri perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Tadi hadir juga, ya, Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Dan tadi ada The Merges, Jauh Disayang. Oke, masih dengan program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu, ya. Tentunya Dedi Dukun hadir, Aku Ini Punya Siapa, bersama 2D.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: kasih pendengar di manapun berada, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Saat ini tanda waktu sudah mengantarkan kita ke monitor 46 lewat terpukul 22 waktu Indonesia Timur. Sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Okay. Dari Papua.
0: Oke, putra tengah.
1: Iya. Nah, siapa nih?
0: Dengan Wina.
1: Oh,
0: Wina.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Wina, lagu apa yang dia mau diputar?
0: Malam ini kita berbagi seputar penyanyi Dedy Dukun.
1: Oh, Dedy Dukun.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Banyak ikutan saja ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Salamnya untuk Mbak Ina, salam bertugas. Sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat semangat. Dan juga nanti pulangnya hati-hati di akhir siaran nanti. Kemudian ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Ada juga Bang Lai di Kalimantan Utara, ada juga Ahmad Irwan.

0: adalah Bang Lulung, Mas Lia juga, Pak Freddy, Ibu Utri, kemudian Bang Andi juga di Batam, di Jambi juga di Taliabu, Ayu di Matoi, kemudian ada Bang Kiti Samange, ada Bintang Pratama, ya. Kemudian ada juga Bang Ramadan, Ana di Sorong sana.
1: Iya.
0: Ah, sudah semua saja.
1: Oke.
0: Rangkut saja dari asam betul. Selamat malam semuanya. Semoga terhibur selalu dan sehat. Salam kompak.
1: Oke.
0: Maina, terima kasih ya. Selamat malam ruang itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih Putra Tanya. Ya, pendengar tadi dari Fakfa ya, sudah ikutan dan juga menyapa semua fans ya. Ya, tak sebut satu persatu tadi, namun masih banyak fans-fans setia Pro 1 Boven Digol ya, yang berada di Kota Tanamira khususnya, bahkan juga yang ada di luar Kota Tanamira. Ya, semoga malam ini juga kamu semua terhibur ya, semoga lagu-lagu udah didukung juga bisa menemani kamu semua untuk beristirahat di malam hari ini. Ya, kita nikmati berdua hadir bersama dari dekan.

Saudara pendengar dimanapun berada, satu teman tadi ya, berdoa yang sudah hadir menemani malam kita bersama dalam program Ruang Rindu. Ya pendengar, kita berdoa membawa kita pada cerita tentang dua insan yang menikmati perjalanan cinta bersama. Ada kebersamaan, ada perasaan, dan ada kenangan yang tercipta ketika dua hati memilih untuk berjalan bersama. Sederhana memangnya, tetapi justru kesederhanaan seperti inilah yang membuat lagu-lagu lama terasa dekat dengan kehidupan kita. Ya tentunya kita bisa bernostalgia ya bersama Dadu Dukun dan Dian Pramana Putra lewat lagu-lagu. Lewat lagunya tadi kita berdua. Oke, saudara pendengar di manapun berada, sudah menit 53 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, kami sudahi kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Kami ucapkan terima kasih untuk Cakra di Jambi ya, Bunda Iman, dan juga tadi ada Putra Tengah dari Fak-Fak. Ya, dan juga semua yang hanya monitor ya, kami juga ucapkan terima kasih. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Dan saudara, kita akan jalan bersama pukul 23 akan hadir dalam acara musik kepraduan. Ya, semoga dengan hadirnya lagu-lagu dari Dedy Dukun tadi ya, bukan hanya membawa kita kembali bernostalgia ya, tetapi juga membangkitkan semangat dan menghadirkan suasana hati yang lebih hangat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap kenangan bisa menjadi pengingat bahwa kita sudah melewati begitu banyak perjalanan dalam hidup. Semoga setelah mendengarkan lagu-lagu tadi, ya, semangat kita kembali, hati terasa lebih ringan dan siap melanjutkan aktivitas dengan penuh energi di hari esok. Kami sudahi kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya, berjumpa kembali dalam program musik peraduan edisi Selasa 29 September 2026. Kurang lebih 50 menit ke depan ya, kami memberikan ruang juga untuk Anda untuk berpartisipasi, dan kami yang bertugas menemani Anda pada malam hari ini. Ya, dengan membuka layanan telepon ya pendengar, Anda bisa menghubungi kami di dua line telepon kami, yaitu di 0811 4954 333, 0811 4988 666, atau via WhatsApp di 0811 4988 8222. Ya, Aku Makin Cinta tadi sudah membuka jumpa kita ya, miliknya Vina Panduwinata. Buat Nang Ambe, Neja Nomba, Wane Nabo, Niop Natiop, Jene Nare, Konkatu, Konggerlano, Basudara dorang semua ya. Selamat malam buat dong semua, selamat istirahat ya, selamat tidur ya buat kamu semua. Yang pasti sebelum kamu tidur, kamu jangan lupa untuk kembali periksa kompor tempat Anda tadi mengulang makan malam ya, ya, ataupun Anda memasak makan malam untuk keluarga. Pastikan sumbu kompor sudah padam ya, sudah mati baranya. Begitu pula yang menggunakan tungku api ya, bara-bara api juga sudah dipadamkan. Dan Anda yang menggunakan kompor gas juga ya, pastikan gasnya dikunci ya, sehingga malam ini juga dalam proses istirahat Anda bersama keluarga tetap aman, nyaman, dan tidur yang nyenyak, lelap ya, hingga kembali di esok hari dengan semangat yang baru, aktivitas yang banyak ya, yang pasti juga Anda sudah mengatur schedule kegiatan Anda. Oke, saudara pendengar, malam ini juga kami sapa yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, selamat malam. Kalau kamu dengar siaran Pro 1 Ovendigel ya malam ini juga, ya kami sapa buat dong semuanya, selamat beristirahat. Semoga malam ini juga bisa mendukung suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Ya pendengar, saya hadirkan dulu satu lagu yang sudah kami siapkan hadir untuk Anda.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Sudah pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam, Musik Keperaduan. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, Musik Keperaduan. Bunda Ima datang lagi, ada Ina.
0: Oke, silakan Bunda Ima.
1: Harus lagu dulu, ada Ina. Kalau bisa dari Tony Parera ya.
0: Oke.
1: Putih Cintaku.
0: Tony, Putih Cintaku.
1: Iya. Oke, salam-salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Nah, salam pertama tentunya buat Ade Ina. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Buat Bang Andi bersama Mbak Dika. Selamat malam. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan akur-akur selalu. Terus ada Pegratenga lagunya ya, buat Pegratenga. Semoga terhibur di sana. Untuk pengantar tidur ya, semoga bermimpi malam ini. Dan itu aja deh, Ade Ina. Soalnya masih ada teman-teman di belakangnya. Terima kasih, selamat malam Ade Ina.
0: Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, pendengar, tadi Bunda Ima ya sudah ikutan. Dan kini kami sapa lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Musik Keperaduan.
2: Malam, Kak Ina. Keperaduan.
0: Baik.
2: Saya minta lagu dari ini, dari Nafa Urba.
0: Iya.
2: Ya, dari di hatiku.
0: Nafa Urba.
2: Ya, dari dusta di hatiku.
0: Oke.
2: Salam ya buat pertama, salam buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia, lancar rezekinya, panjang umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Dika di Teliabu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, panjang umur rezeki bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabung ada lewat WhatsApp. Terus buat Bunda Ima tadi, terima kasih salamnya Bunda Ima. Semoga Kak Ima sehat selalu di sana bersama Bang Putranya. Salam sehat, salam bahagia. Terus buat Bu Putri bersama Pak Ferdi di Merauke, salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Bu Farida, Bu Natalia, Kak Esther di Manado, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kak Ina.
0: Cakra, lagunya tadi apa?
2: Kalau nggak ada itu lagu Dewi Yosanya Kak Ina. Kau bukan dirimu.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Terima kasih Kak Ina.
0: Terima kasih. Ya, pendengar, itulah tadi penelpon kita yang sudah ikutan, sudah menyapa juga ya keluarga, sahabat, atau juga orang-orang tercinta. Oke, okay, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request. Semoga dapat menemani waktu istirahat Anda semua di malam ini.

kasih pendengar, di mana saja Anda berada, suasana malam yang begitu dingin diselimuti kabut ya, yang begitu tebal. Ya walaupun juga malam ini bulan ya, namun tidak seterang pada umumnya. Ya semoga malam hari ini suasana dingin, suasana sepi yang saudara-saudari dong lewati ya, bisa memberikan penyegaran, memberikan kenyamanan dan ketenangan juga bagi Anda, sehingga bisa membaringkan diri Anda, tubuh Anda ke tempat peristirahatan Anda yang nyaman, dan juga bisa membuang semua beban-beban Anda untuk hari ini. Yang pasti Anda bisa menyerap energi baru dalam diri Anda dan juga siap melakukan pekerjaan-pekerjaan Anda pada hari esok nanti. Ya, saudara pendengar, kami senggol juga Satuan Tugas TNI Polri para medis ya. Buat kaulah muda dong yang lagi nongkrong-nongkrong ya, mungkin di kedai kopi, warung nasi goreng ataupun di kedai-kedai pinang ya, di titik nol sana. Ya, semoga malam ini juga Anda dan juga rekan-rekan Anda, buat kamu semua yang pasti kamu jaga keamanan, ketertiban di jalan ya, yang pasti malam ini. Ya kalau kamu lagi mabuk ya, sebaiknya kamu pulang, karena di rumah bapak mama dong ada menanti. Karena mungkin dari pagi keluar, kembali sore lagi keluar, hingga saat ini belum kembali berkumpul di rumah ya. Tentunya ada rasa gelisah dari kedua orang tua Anda. Untuk itu kami yang masih keluyuran ya, sebaiknya kamu pulang, karena besok juga masih ada kegiatan-kegiatan yang mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih full time ya, sehingga Anda juga bisa mengistirahatkan diri Anda dan mengembalikan ion-ion baru dalam tubuh Anda, sehingga bisa kembali beraktivitas dengan sehat bugar. Oke, buat kami semua yang lagi monit, lagi pantau, kami sapa salam cepat hati, kompak selalu buat kami semua. Dan yang lagi piket ya, semoga tetap aman, nyaman, terkendali pada malam hari ini. Oke, kita akan nikmati lagi persembahan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, akan mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama.

kasih pendengar di Kota Tanamera dan sekitarnya. Tanda waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa sudah kebersamaan kita malam ini dalam program Musik Peraduan edisi Selasa 29 September 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ina, mengucapkan terima kasih untuk yang sudah ikutan ya. Tadi ada Cakra dan juga ada Bunda Ima dan Putra Tengah ya, semua yang sudah ikutan di malam hari ini. Oke, saudara pendengar, kebersamaan kita kami sudahi. Dan yang pasti terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikutan. Semoga selalu akur-akur via udara. Ya, salam jabat hati, salam hormat buat semuanya. Dan kita akan berjumpa kembali di hari esok, tentunya Rabu, tanggal 30 September 2026. Saya Ina ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Povendigo akan kembali di udara Rabu tanggal 30 September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Povendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di Lintas Pagi Bovendigo untuk edisi hari ini pendengar. Hari Rabu, akhir bulan ya, 30 September 2026. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat. Suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Nah, pendengar, bagi Anda yang di pagi hari ini sudah bangun dari tidurnya, sudah mengawali aktivitas ya, tetap semangat selalu, semoga aktivitas Anda bisa berjalan baik dan lancar. Kami akan hadirkan dulu lagu-lagu rohani Katolik.

Saat ini pendengar sudah pukul 5 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, dan bagi Anda yang baru bangun ya dari tidurnya, selamat pagi. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa terlebih dahulu, dan semoga segala urusan, segala aktivitas, segala pekerjaan Anda hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami masih hadirkan lagu-lagu rohani Katolik pendengar hingga nanti pukul 6 kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Bagi Anda pendengar ibu rumah tangga yang di pagi hari ini tentu sudah bangun lebih awal, sudah mulai menyiapkan segala keperluan untuk anak ataupun suami, untuk keluarga tentu, selamat pagi, semangat untuk menjalani berbagai aktivitas Anda ya pagi hari ini. Dan masih hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu rohani Katolik.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata

dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani Katolik ya untuk pagi hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan. Dan nanti di pukul 6.30 seperti biasa kan kami hadirkan Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Marilah berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
2: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan
3: bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus.
4: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Kita sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
2: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih bersama kami di frekuensi FM 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigo. Di pagi hari ini buat Anda yang lagi bersiap-siap ya, barangkali untuk berangkat ke sekolah, adik-adik pelajar atau Bapak Ibu guru, kemudian juga yang mungkin berangkat ke tempat kerjanya juga nantinya, dan sudah bangun, sudah mulai mempersiapkan diri, sudah mandi dan lain sebagainya. Selamat pagi, semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Jangan lupa juga sarapan terlebih dahulu ya, supaya nanti lebih fokus dalam menjalani aktivitasnya. Kami masih hadirkan pendengar lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu pilihan, dan hingga pukul 6.30 akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Habo Fendigul.

0: Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Sari Berita. Dampak El Nino, pemerintah perlu bangun sumur bor di setiap kompleks pemukiman untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Inilah topik utama berita pagi hari ini. Berita selengkapnya bersama saya Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Dampak El Nino, pemerintah perlu bangun sumur bor di setiap kompleks untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kita ikuti laporan bersama Thomas Yamlian.
1: Tokoh pemuda Bovendigul, Orgenes Asmuruf, menyoroti kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bovendigul agar segera dicarikan solusi yang tepat. Menurut Orgenes, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah konkret guna membantu masyarakat yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Orgenes yang juga merupakan anggota Partai Prima Bovendigul tersebut menganjurkan agar pemerintah membangun sumur bor di setiap kompleks pemukiman warga. Pembangunan fasilitas air bersih ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi guna mempermudah masyarakat untuk memperoleh air bersih bagi kebutuhan rumah tangga.
2: Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sumber air berupa sumur bor di setiap-setiap kompleks. Yeah. Dan itu diberikan secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat. Jadi ada satu kompleks di mana yang terdapat beberapa keluarga di situ. Orang membangun satu sumur bor.
1: Organis berharap usulan pembangunan sumur bor tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pada kawasan pemukiman yang masyarakatnya masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Menurutnya, dengan tersedianya sarana air bersih yang memadai, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terpanggil demi rasa kemanusiaan, petugas damkar Bovendigul turun padamkan karhutla di kota Tanah Merah. Seyogyanya, sesuai dengan tugas fungsinya, pihak damkar Bovendigul hanya melayani pemadaman pemukiman warga. Kita ikuti laporan bersama Yohanes di Goden.
3: Hingga berita ini diturunkan, kasus kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Bahkan dengan satu armada saja pihak damkar Bovendigul yang diperbantukan petugas damkar TNI Angkatan Darat Kodim 1711 Bovendigul terus berjibaku memadamkan kobaran api yang berada dekat dengan pemukiman warga. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar Agus Arif Rebang, menjelaskan jika melaksanakan tugas sesuai tusi, tentunya pihak damkar Satpol PP yang didukung armada pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat tidak mungkin untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan tersebut. Namun karena misi kemanusiaan dengan sarana yang dimiliki, pihak damkar tentunya terpanggil untuk memadamkan karhutla tersebut.
4: Kami sebenarnya damkar itu lotus yang fokus kita sesuai dengan tugas dan fungsi itu, kami lebih kepada pemukiman. Tetapi ya, apa mau dibilang, di sini kami yang punya armada pemadam kebakaran, walaupun itu juga sakit-sakitan. Tapi demi hal kemanusiaan ya, kami tetap melayani dengan tulus. Jadi kami berharap ya, masyarakat mungkin bisa memahami situasi yang ada, ini karena memang El Nino. Untuk kurun waktu 5 tahun terakhir ini sudah paling buruk yang kami damkar hadapi.
3: Agus Rebang mengajak masyarakat agar di tengah musim kemarau saat ini, ketika hendak melakukan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api, hendaknya selalu berhati-hati dan pengawasan harus melekat sehingga tidak berakibat fatal yang berujung terjadinya kebakaran hebat. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul ingatkan bahaya membakar hutan, di mana dampaknya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Imam Komarudin melaporkan.
5: Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan, mengingat dapat memicu kebakaran yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPHP Bovendigul, Senli Ambarua. Ia mengatakan pencegahan kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, perlindungan hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kini, penanganan kebakaran hutan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Khusus di Kabupaten Bovendigul, fasilitas pemadaman masih terbatas sehingga penanganan kebakaran membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan hutan, menghindari aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran.
6: Ya, ini bukan menjadi tugas tanggung jawab dari orang kehutanan atau tanggung jawab dari lingkungan hidup atau dinas-dinas terkait, tapi ya, hutan ini kan milik kita bersama. Jadi memang pesan kami, mungkin jangan membakar hutan sembarangan, karena dengan satu api yang kecil dapat menimbulkan api-api besar yang bisa menimbulkan banyak dampak.
5: Ia menjelaskan kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak asap. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan segera mengantisipasi potensi kebakaran agar tidak meluas. UPT KPHP Bovendigul menilai perlindungan hutan perlu menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan mengurangi risiko dampak kebakaran. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kepala Kampung Persatuan dorong penataan kota Tanah Merah agar lebih maju. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Pengembangan dan penataan wilayah Kabupaten Bovendigul menuju daerah yang lebih maju membutuhkan komitmen serta keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah kampung, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Semua memiliki tanggung jawab bersama dalam mendorong pembangunan dan menciptakan lingkungan yang tertata, bersih, serta nyaman. Kepala Kampung Persatuan Andreas Yalonov mendorong pemerintah Kabupaten Bovendigul, khususnya Bupati Bovendigul, agar memberikan perhatian serius terhadap penataan kota Tanah Merah melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurut Andreas, dukungan anggaran sangat diperlukan agar berbagai program penataan kota dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, wajah kota Tanah Merah sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Bovendigul dapat terus dibenahi.
7: Yang saya menganjurkan bahwa di setiap forum saya bicara bahwa sana Tanah Merah hanya minta 3. Satu, satu kota yang harus bersih. Satu, yang kedua satu kota yang harus, yang kedua ini satu kota harus ada perkembangan. Yang ketiga, rakyat sejahtera. Itu sana Tanah Merah yang menganjurkan di setiap forum itu saya sampaikan.
1: Menurut Andreas, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena selain mempengaruhi ketertiban lalu lintas, keberadaan aktivitas perdagangan di badan jalan juga dapat mengurangi keindahan dan kenyamanan kota. Ia berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi melalui penataan lokasi berjualan yang lebih teratur sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan aspek kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota. Thomas Yamlean, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Distrik Warupko apresiasi pelaksanaan pelatihan statistik sektoral oleh Diskominfo Kabupaten Bovendigul. Septianing Nur menurunkan laporannya.
8: Kepala Distrik Warupko Markus Toding menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bidang statistik dan persandian. Ia menilai pemahaman terhadap statistik sektoral penting karena data yang berasal dari kampung menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan di tingkat distrik hingga kabupaten. Markus menjelaskan data sektoral tidak hanya berupa angka, tetapi menggambarkan kondisi nyata masyarakat dan menjadi bahan dalam menentukan kebutuhan pembangunan. Sebagai contoh, data sektor pendidikan dapat menggambarkan jumlah sekolah, tenaga pendidik, jumlah peserta didik hingga kondisi sarana dan prasarana. Demikian pula pada sektor pertanian, data mengenai jumlah kelompok tani, produksi, serta kondisi wilayah dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan.
9: Ketika penyelenggaraan satuan data ini berbasis data sektoral yang baik, ini menjadi ukuran dalam rangka perencanaan, evaluasi, dan monitoring laporan. Sehingga data yang diterimakan oleh produsen data lewat OPD-OPD terkait yang bersumber dari khususnya kita. Kita ini sebagai produsen data di bisnis dan kampung.
8: Ia juga berharap hasil dari pelatihan ini dapat direalisasikan dalam pelaksanaan pemerintahan tingkat RT, kampung hingga distrik, sehingga kendala yang dihadapi mengenai data statistik sektoral dapat mulai diperbaiki dari tingkat bawah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan bisa bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Kita ikuti laporan bersama Agustina Yuniarsi.
10: Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul sehingga seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Bovendigul. Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto. Secara khusus, Farudin menekankan pentingnya perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda. Anak-anak dan pemuda harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memadai, mencintai daerahnya dengan tulus, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai moral serta keagamaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.
11: Saya berharap rapat kerja kali ini bisa dilaksanakan dengan semangat musyawarah, kebersamaan, dan keterbukaan. Saya juga berharap program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan dapat bersinergi dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul sehingga berbagai sumber daya, potensi yang kita miliki dapat diarahkan untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Lebih lanjut, ia mengungkapkan Muhammadiyah dengan semangat Islam berkemajuan memiliki ruang yang sangat luas untuk mengambil peran sentral dalam pembangunan tersebut. Demikian pula Aisyah dengan pengalaman panjangnya dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan kesehatan, dan penguatan keluarga diharapkan terus hadir memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak-anak, dan keluarga di Bovendigul. Agustina Yuniars, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah pagi hari ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia dan rekan teknik Nasrul Muhammad Ali serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Yus Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional. Sekaligus.
4: Baik pendengar, kami hadirkan dulu informasi. Kali ini berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bovendigo, tentang kewajiban kepatuhan legalitas usaha atau NIB dan integrasi perpajakan daerah bagi pelaku usaha Kabupaten Bovendigo. Dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah Nomor 9 Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bovendigo dengan disampaikan kepada seluruh pimpinan badan usaha, perusahaan, pelaku usaha yaitu hal-hal sebagai berikut. Kewajiban kepemilikan NIB, setiap orang ataupun pelaku usaha berbentuk badan atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigo wajib untuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang sah melalui sistem online single submission atau OSS sebagai bentuk legalitas operasional utama. Kewajiban integrasi NPWPD dan NIB berdasarkan pasal 4 ayat 6 Perbup Bovendigo nomor 9 tahun 2024 nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD untuk pelaku usaha badan wajib dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau NIB sebagai basis data profiling sistem pemerintah daerah. IMR izin menyelenggarakan reklame, segera melunasi atau membayar retribusi, pengawasan dan pemeriksaan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bovendigo, selaku aparat penegak perda dan perbup berwenang penuh untuk melakukan pengawasan, pendataan, serta pemeriksaan dokumen legalitas usaha atau NIB

dan bukti kepatuhan pajak daerah langsung ke tempat kedudukan usaha. Sanksi ketidakpatuhan. Pelaku usaha yang ditemukan tidak memiliki NIB atau belum mengintegrasikan NPWPD ataupun menghambat jalannya pemeriksaan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda keterlambatan atau kesalahan administratif sesuai ketentuan Perbup, hingga tindakan tegas yaitu berupa penutupan sementara tempat usaha. Demikian pengumuman atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Pendengar, itu tadi ya satu buah informasi berupa pengumuman, dan kami akan ajak Anda sesaat lagi untuk mengikuti warta berita daerah, warta berita bersama Pro 3 RRI, tepat nanti pendengar di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2 Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsugianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan Pak Presiden, Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang bukan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Lembaga Anti Rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
4: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidang ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidang tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
5: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
6: Kami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
5: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencetak praktik, guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
9: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade berjalan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
10: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal bukan hanya karena hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru urat nadinya di layanan.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
11: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 32 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasi, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
9: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
12: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di KP3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
13: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
12: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa dua ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
14: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalaunya kayak anak bul tuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadi juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
12: DKP 3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan, agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
15: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
16: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
17: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
16: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah.

0: Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini, per kapita, pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
1: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDH UI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sermantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
4: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
3: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
5: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
3: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Sapaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekali juga

selamat beraktivitas yang saat ini sudah bersiap ya untuk berangkat ke tempat kerjanya atau bahkan sudah berada di tempat kerja. Kalau mungkin Bapak Ibu guru pasti sudah berada di sekolah ya untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Baik, berkat kami akan hadirkan menemani Anda lagu-lagu pilihan. Nanti juga kami akan hadirkan

Pukul 8 akan hadir terlebih dahulu Halo RRI, kemudian pukul 9 kembali mengajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan sebelum itu nanti juga kami akan hadirkan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santo.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Seba.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

0: Ya, baik pendengar, saat ini sudah pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur dan sudah tersambung ya bersama Perakirawan BMKG Tanah Merah. Ada Kak Rizky yang akan menginformasikan mengenai dengan perakiraan cuaca di hari ini. Halo, selamat pagi Kak Rizky.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Kak? Semangat sekali pagi ini Kak.
1: Baik, sehat-sehat.
0: Oke, baik. Kak Rizky, silakan diinformasikan kepada pendengar di rumah mengenai dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Silakan, Kak.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro Satu dari Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Rabu 30 September 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada hari ini sendiri diperkirakan umumnya akan cerah hingga berawan. Kondisi perakiraan cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan. Soalnya untuk siang hari kondisi cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca sendiri untuk hari ini untuk suhu berkisar di 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 50 hingga 90%. Untuk arah angin sendiri masih bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Baik, terima kasih Kak Rizky. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda Kak. Selamat beraktivitas kembali. Ya, itu tadi pendengarnya informasi mengenai dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu, akhir bulan ya, 30 September 2026. Tadi kalau sudah disampaikan perakirawan BMKG bahwa di hari ini cuacanya umumnya cerah berawan. Pagi dan juga siang hari ya, diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian malam hari dan dini hari diperkirakan berawan. Baik pendengar, untuk Anda yang di pagi hari ini sudah disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat untuk Anda. Dan sesaat lagi juga akan hadir program acara Halo RRI.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar, bersama saya Anna di program acara Halo RRI, dan program ini yang memberikan ruang khusus untuk Anda terkait dengan laporan ataupun keluhan publik berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan tersebut kami akan terima, akan kami tindak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun juga memberikan solusi. Namun pagi hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan saya, rekan reporter, ada Kakak Tina. Halo Kakak Tina, selamat pagi.
5: Halo juga Kakak Ana, selamat pagi. Dan selamat pagi juga pendengar RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, di 20 distrik dan 112 kampung.
4: Iya, gimana kabarnya Kakak Tina?
5: Kabar hari ini puji Tuhan baik, luar biasa Kakak Ana.
4: Tadi aman ya perjalanan dari rumah ke kantor ya?
5: Puji Tuhan aman.
4: Itu juga disibukkan dulu ya dengan ragam aktivitasnya,
5: iya,
4: di rumah
5: betul.
4: Tadi Oke, untuk Anda pendengar pagi hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama kami di via telepon di 0811 49 54 333, atau juga di 0811 49 88 666. Bisa kirimkan pesan singkatnya juga di 0811 49 88 222. Nah Kakak Tina, pagi hari ini dari waktu Halo RRI lalu, ada keluhan masyarakat nih ataupun aduan mengenai dengan bansos yang disalurkan ke distrik-distrik tidak sesuai dengan penerimanya begitu, karena masih ada masyarakat yang membutuhkan tetapi justru tidak mendapat bantuan begitu. Nah ini seperti apa Kakak Tina selaku reporter di lapangan ya, tentunya juga sudah mendapatkan informasi untuk menanggapi keluhan masyarakat tersebut Kakak Tina.
5: Baik Kakak Ana dan pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan keluhan masalah bantuan sosial ya yang belum tepat sasaran, kebetulan kemarin kami sudah ke dinas sosial untuk menanyakan terkait masalah bantuan sosial ini yang belum tepat sasaran. Di sini sudah ada penjelasan juga dari Ibu PLT Kepala Dinas ya, bersama Ibu Maria Margareta Nekatmo. Ia menanggapi keluhan tersebut. Yang pertama, penyebab utamanya bantuan tidak tepat sasaran itu yakni ada data yang dimiliki saat ini ya belum sepenuhnya akurat dan belum tervalidasi dengan baik. Kualitas data yang belum tepat menjadi dasar utama kesalahan dalam penentuan siapa yang berhak menerima bantuan Kakak Ana. Terus yang kedua juga, belum dilakukan proses verifikasi dan validasi ulang secara menyeluruh dan berkala dari pihak dinas sosial terhadap daftar penerima yang sudah ada. Akibatnya data yang digunakan belum mencerminkan kondisi terkini di masyarakat. Itu adalah penjelasan langsung atau penyampaian oleh PLT Kepala Dinas Sosial. Ada tiga poin juga yang dia sampaikan, namun
4: setelah nanti ya. Kita tahan dulu Kak Tina. Berarti kalau dari penjelasan yang disampaikan tadi bahwa ternyata memang ada data yang belum akurat, kemudian data yang tidak valid ya, ini juga menjadi salah satu faktor yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Kemudian tadi juga ada kondisi masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu, mungkin sehingga hal ini menyebabkan data penerima juga perlu untuk diperiksa ataupun mungkin nantinya bisa diperbarui.
5: Iya, betul sekali Mbak Ana, iya.
4: Nah Kakak Tina, selain hari Rabu, tentu hari apa aja sih kalau Halo RR ini, biar pendengar juga nanti bisa bergabung begitu ya?
5: Baik, untuk Halo RR ini juga pendengar bisa bergabung ya bersama kami di RRI Bovendigo di hari Jumat, Senin dan juga di hari Rabu.
4: Iya. Ya. Berarti ini tengah-tengah ya, karena hari Rabu begitu ya Kak Tina ya. Semoga pendengar di rumah juga semangat untuk menjalani aktivitasnya, dan tentunya di program Halo RRI kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar. Silakan yang ingin bergabung untuk memberikan keluhan, laporan ataupun juga masukan ya yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Silakan kami nantikan di via telepon atau via WhatsApp.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang. Hidup jadi tenang.

0: Bergabung masih bersama kami dalam program acara Halo RRI di pagi hari ini. Untuk yang ingin bergabung bersama kami ya, silakan kami nantikan partisipasi Anda pendengar di 0811 4954 333 atau juga di 0811 4988 666. Dan masih membahas ya mengenai dengan keluhan atau juga pengaduan di Halo RRI beberapa waktu lalu yang menyampaikan terkait dengan bansos ini disalurkan ke distrik-distrik tidak sesuai dengan penerima, karena masih ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapat bantuan. Kalau tadi juga Kakak Tina juga sudah jelaskan ya, ada dua begitu Kakak Tina ya.
1: Iya benar sekali Kak Tano.
0: Nah mungkin bisa dilanjutkan lagi, masih ada beberapa begitu ya, silakan Kakak Tina.
1: Baik, saya menyampaikan ini pesan ya, ini menyampaikan dari Ibu Kepala Dinas ya, bukan saya yang memberikan statement ini ya, namun itu memang dari kepala dinasnya menyampaikan terkait dengan bansos tidak tepat sasaran ini. Penyebab utama tadi sudah disampaikan, yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga itu terkait dengan belum seluruh warga yang membutuhkan dan berhak menerima bantuan berhasil terdaftar dan masuk ke dalam sistem aplikasi. Ternyata bansos ini juga Kakak Ana, ini juga harus terdaftar di aplikasi. Aplikasi mungkin dari dinas sosial lebih paham ya terkait dengan aplikasi SIGJ ini Kakak Ana. Iya. Terus masih ada kelompok masyarakat yang sebenarnya layak dibantu namun belum tercatat dalam sistem resmi. Nah, terus yang keempat, terjadinya perpindahan penduduk Kakak Ana. Banyak warga yang berpindah-pindah ya, berpindah tempat tinggal, baik dari satu distrik ke distrik yang lain maupun dari distrik menuju kota kabupaten. Perpindahan ini belum diikuti pemutakhiran data secara cepat sehingga daftar penerima bantuan menjadi tidak sesuai dengan kondisi tempat tinggal yang saat ini. Misalnya awalnya di distrik, setelah itu mungkin ke kota, ternyata belum ada pemutakhiran. Namanya mereka masih tersimpan di distrik atau ini, sehingga jika nanti ada bantuan yang diberikan, nama mereka tidak belum terdaftar ya. Terus yang berikut juga adanya keterbatasan jumlah kuota bantuan yang tersedia dibandingkan jumlah warga yang membutuhkan. Saya kasih contoh, misalnya di Kampung Persatuan warga atau masyarakatnya tercatat misalnya ada 400 lebihan warganya, sementara yang masuk kategori kurang mampu, namun itu yang masuk dalam kategori kurang mampu ya. Namun bantuan yang tersedia hanya 200-an. Hal ini juga merupakan tentu ini menjadi ini ya, menjadi satu apa ya? Bukan satu penghalang juga sih, tentu akan menjadi satu hambatan juga ya buat masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini. Ketimpangan ini menimbulkan rasa kecewa. Tentu di situ ada rasa kecewa ya. Ada masalah di tengah masyarakat karena sebagian penerima bantuan, sementara warga yang lain bersama-sama membutuhkan justru belum mendapatkannya.
0: Berarti karena memang kuotanya juga terbatas.
1: Sementara kita punya jumlah masyarakat misalnya ada 500-an, sementara bantuan yang turun misalnya hanya 200. Tentu itu sangat itu ya, sangat buat kecewa juga ya buat masyarakat begitu Kak Ana.
0: Tapi memang kalau begitu kan berarti mungkin harus dipilih-pilih memang yang paling sangat membutuhkan.
1: Benar ya.
0: Jadi
1: sekali
0: memang itu yang semua mendapatkan karena kuota tersebut.
1: Benar-benar itu yang disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Dinas tadi, bahwa perpindahan penduduk itu yang sering terjadi juga karena adanya perpindahan penduduk yang tidak cepat-cepat untuk melaporkan atau memberikan pemutakhiran data itu Kakak Ana. Begitu.
0: Iya betul. Dan pendengar ya, itu tadi juga sudah disampaikan begitu oleh PLT Kepala Dinas Sosial Kakak Tina ya. Jadi nanti juga akan dihadirkan kembali informasinya. Namun nanti kami juga masih nantikan begitu partisipasi Anda pendengar. Barangkali Anda yang ingin bergabung walaupun tidak terkait dengan bansos begitu ya, karena ini menjawab pertanyaan atau keluhan dari beberapa dari masyarakat beberapa waktu lalu terkait di Halo RRI mengenai dengan bansos. Barangkali mungkin Anda ingin mengeluhkan terkait kabut asap.
1: Iya, betul sekali Kak Ana, iya.
0: Beberapa hari ini
1: sangat
0: tebal.
1: Ya. Hmm.
0: Begitu.
1: Silakan. Sangat mengganggu aktivitas.
0: Betul, dan kadang-kadang membuat kita juga terasa sesak.
1: Iya.
0: Kemudian kebakaran, karhutla dan lain sebagainya juga Anda bisa boleh bergabung bersama kami, entah itu ketersediaan air ataupun
1: tentu bukan cuma kebakaran ya Kak Ana, di situ juga mungkin ada keluhan lain ya, misalnya jalan, jembatan, terkait
0: betul.
1: Pendidikan juga, kesehatan juga. Tentu di Halo RR ini kita bisa
0: memberikan untuk Anda yang ingin bergabung, ruang khusus lah ya, untuk memberikan ruang khusus untuk yang ingin bergabung, mungkin mau memberikan masukan, keluhan atau juga pengaduan Kakak Tina. Setiap hari apa aja Kakak Tina?
1: Baik Kakak Ana, di setiap hari Senin, di hari Rabu dan di hari Jumat di jam 8 pagi waktu Indonesia. Bovendigul ya.
0: Indonesia Timur.
1: Iya.
0: Oke. Untuk yang ingin bergabung juga pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666 atau di 0811 4988 222.

0: Please read your new text message. On flight
1: number G. Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papua Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
0: Please boarding from door A12. Thank you.
2: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun. Itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sudah pukul 8.40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami pendengar dalam program acara Halo RRI. Program ini memberikan ruang khusus bagi Anda terkait laporan ataupun juga keluhan publik berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan tersebut kami terima, kami tidak lanjuti dengan meneruskan kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab atau juga memberikan solusi. Nah, pendengar, masih berkaitan dengan bantuan sosial ya yang tidak tepat sasaran. Nah, ini tadi sudah disampaikan begitu ya Kakak Tina,
1: iya, benar,
0: oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten iya. Bovendigul. Dan selain 5 poin tadi yang sudah disampaikan, mungkin ada juga poin tambahan lain ini Kakak Tina, mungkin juga bisa diinformasikan kepada
1: baik,
0: pendengar
1: Kakak Ana, iya. Baik pendengar, selain 5 poinnya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis Sosial Kabupaten Bovendigul, ada poin lain. Yang pertama yaitu nama warga yang sudah meninggal dunia masih tetap tercantum aktif ya Kakak Ana, dalam daftar penerima bantuan. Terus juga warga yang sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara atau PNS, terus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini, dan juga anggota TNI maupun Polri yang sudah memiliki penghasilan tetap, namanya juga masih bertahan dalam daftar penerima bantuan sosial. Terus yang berikut juga ada misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah memiliki pendapatan dan tunjangan resmi pun masih tercatat penerima bantuan ya, yang mungkin sebelumnya jadi masyarakat biasa ya, namun setelah menjabat itu belum terhapus iya, nama-nama namanya. Itu iya. Terus yang berikut, bantuan khusus diperuntukkan bagi orang asli Papua justru diberikan kepada warga yang bukan orang asli Papua. Dan hal ini yang sangat sebenarnya tidak boleh sekali. Iya, iya, bantuan untuk siapa, terus yang terimanya siapa, siapa ya Kakak Ana, begitu iya.
0: Oke, berarti selain tadi 5 kriterianya tadi, juga ternyata ada beberapa tambahan ya.
1: Iya.
0: Misalnya orang yang sudah meninggal mungkin, tapi datanya juga masih ada.
1: Iya.
0: Kemudian perubahan status dari masyarakat biasa kemudian menjadi PNS ataupun ASN atau DPR bahkan, tapi namanya juga masih ada. Nah, kondisi tersebut juga menjadi salah satu alasan penting begitu ya.
1: Tentu itu sangat penting ya Kakak Ana,
0: untuk verifikasi kemudian validasi data
1: secara berkala,
0: agar nantinya juga bansos ini bisa tepat sasaran Kakak Tina.
1: Iya, baik Kakak Ana, sebelum sebelum menutup
0: Halo RRI
1: kita pada pagi hari ini, juga Ibu Kepala Dinas menyampaikan pesan ya, meskipun Ibu Kepala Dinasnya tidak hadir di RRI ya, namun ia sudah menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat bahwa ia menyampaikan bahwa pihaknya menyadari ya, menyadari sepenuhnya masalah-masalah ini dan berkomitmen ya, dari dinas berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan data serta memperketat proses verifikasi dan validasi agar kedepannya bantuan sosial dapat disalurkan lebih akurat, lebih tepat sasaran dan dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan Kakak Ana, begitu.
0: Berarti kalau dari dinas sosial begitu ya, menginformasikan bahwa nanti akan ada perbaikan data begitu ya, agar bisa nantinya tepat sasaran. Tapi itu kan kalau dari kepala dinas sosial ya. Nah, kalau dari harapan Kakak Tina sendiri ini seperti apa sih untuk bantuan sosial ini, semoga bisa tepat sasaran ini Kak.
1: Baik Kakak Ana, kalau dari kita sendiri ya, dari kita sendiri ya, semoga kedepannya kedepannya ini tidak ada lagi rasa kecewa ya, rasa kecewa betul. Dari masyarakat, tidak ada lagi rasa terabaikan ya, atau tidak diperhatikan lagi. Semoga setiap nama yang terdaftar adalah mereka yang sungguh memerlukan ya, dan setiap bantuan yang turun membawa harapan nyata bagi keluarga atau bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul, Mbak Kakak Ana.
0: Tentu kita juga berharap yang terbaik begitu ya, agar memang yang masyarakat membutuhkan ini bisa mendapatkan bantuan, jadi bantuannya juga sesuai dan tepat sasaran. Nah, pendengar, saat ini sudah pukul 8.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga masih nantikan ya partisipasi Anda pagi hari ini. Yang ingin bergabung di program Halo RRI, Anda bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan kirimkan pesan singkatnya di 0811 4988 222. Tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial Kakak Tina ya, iya, tapi betul. Ada keluhan-keluhan lain yang juga bisa disampaikan di Halo RRI.

dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

0: Pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa pendengarnya, kita sudah di penghujung acara Halo RRI untuk edisi di pagi hari ini. Dan tentu poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial tadi ya, tidak bisa terjadi dalam sekejap mata ya Kakak Tina ya.
1: Iya, betul sekali. Iya, tidak bisa disampaikan langsung atau tidak bisa langsung hari ini dengan hari ini ya Mbak Ana. Namun kami berharap apa yang kami sampaikan dari RRI melalui Halo RRI ini, masyarakat yang ada di kampung ataupun di distrik dapat mendengar ya,
0: ya
1: apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul ya, melalui kami di dalam acara Halo, Halo RRI pada pagi hari ini. Kata Ana.
0: Betul sekali. Dan tidak terasa Kakak Tina, kita sudah di akhir kebersamaan ya di program acara Halo RRI.

0: Dan akhir kata saya Ana dan juga rekan reporter saya
1: ada Kak Tina ya.
0: Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di acara program Halo RRI selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boston Timur.

0: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita ikuti Warta Berita.
1: Cara khusus kembali. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
5: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotik